0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar

0: kolesterol, dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal.

0: Dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Itu tahu. Makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatan

0: Katanya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan

0: Terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio!
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Baik, Simbas dan Susia, salam dangdut, salam untuk semuanya. Semoga kita semuanya punya semangat untuk menikmati dan meniti hari ini dengan penuh karya dan prestasi. Dan pastikan bahwa kita semuanya tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kesehatan lahir batin. Beberapa lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita, segera kita buka sekarang layanan teleponnya di live request 0814131066 dan sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa?
1: Leman.
0: Leman. Oke. Okay. Apa kabar Polman? Lagu apa nih Leman? Lagu apa Leman? Halo Leman, lagunya ya, lagunya apa ya? Jangan pura-pura. Oke, untuk siapa lagunya? Ya. Siapa lagi? Ya. Semuanya, okay. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Aco, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Pak Aco, lo gak?
1: Bagaimana kabar?
0: Iya, sama. Alhamdulillah, gak ada hujan begitu, masih tetap gak panas. Lagu apa nih?
1: Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu, oke.
1: Okay. Yang tuh Acok
0: Polman.
1: Oh
0: iya.
1: Ketanya dalam pagi menjelang siang.
0: Iya.
1: Dan negeri ya.
0: Eh.
1: Semoga panjang umur, sehat selalu bersama keluarga di rumah.

0: Untuk siapa? Kirim-kirim salam untuk siapa?
1: Ya, buat semuanya aja saya. Salam sama kakak Ipar ya.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Waalaikumsalam ya Bunda Haji. Lagu apa nih lagunya?
1: Mengapa engkau patahkan?
0: Mengapa engkau patahkan? Iya. Iya. Untuk siapa lagunya Bunda?
1: Untuk anak yang tidak ada didengar.
0: Iya Leman, mungkin jaringannya di sana. Jaringannya tidak
1: cuma
0: bagus.
1: Lagu, enggak ada orang tahu siapa.
0: Iya. Yang penting dia pesan lagunya. Jaringannya enggak bagus di sana. iya, silakan Bunda. Iya, lagunya untuk siapa?
1: Itu Ane di Pare, Haji Pak Marjanto di Kumpul Kodim. Bobi, Leman, Yosef dan Mama Wati, Aldebro di Pangapaan, Bunda Maria di Masolo, Mari Bunda, kenapa terlambat?
0: Iya.
1: Ya, apa terlalu?
0: Ya.
1: Amal di Jerman.
0: Amal di Jerman, Pak Mardianto.
1: Mardianto sudah. Anto di Duri.
0: Anto di Duri.
1: Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng.
0: Ya.
1: Bilan dan Ruben Fatma di Wajo. Sultan di Wajo, di Lerang, Abare. Sultan di Barlo, Gira, Nurya dan sebagainya. Diri Baru Gaya. Asyo Ibran Tengah Asyo Kulman apa lagi Ama Mola lagi
0: Molana.
1: Kenapa tidak bisa mengucapkan itu?
0: Mola lagi Molana.
1: Ya, KMS juga.
0: KMS.
1: Untuk nanti ya mungkin dalam perjalanan hati-hati semoga selamat juga dan bersedulang. Berkumpir, selama bertugas, semoga saya selalu bersama keluarganya dan semoga Allah memudahkan rezeki.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo. Halo. Ya, halo. Halo.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Purnama Sari baru muncul lagi. Baik, alhamdulillah. Purnama Sari mau lagu apa nih?
1: Purnama Sari mau dengerin lagunya Tersenyum Kembali dari Ikan Ujama.
0: Oh, Tersenyum Kembali, ya. Untuk siapa lagunya?
1: Kirim salamnya dari kampung diri ada Pak Ahmad Yami dan semua kajetin tanpa terkecuali jaga kudir sama kasih. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ada lagi di 081 14 13 10 66. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan Bunda Mariam.
1: Lagu Mina Gadis Dusun di Gunung.
0: Mina Gadis Dusun di Gunung. Oke. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Bunda di keluarga di Tasikmalaya Timur, saya selalu Dinar di Indrang, saya juga cucuku di Maros, Banyopi, saya juga di sana. Cucuku Irwan di Jogja juga saya di sana. Ponanang ada di bagi-bagi MBG.
0: Iya, iya. Siapa lagi? Papa Pio, Pak Mardianto.
1: Siapa itu lagi? Ada Bunda, terima kasih.
0: Iya.
1: Anto di Duri.
0: Anto di Duri.
1: Emang. Semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik ya, sekarang kita dengar dulu nih lagunya. Lemon di Pullman.

Ya, terima kasih untuk Leman dan untuk siapa tadi? Pak Acok di Polman. Ini masih sabar-sabar dulu. Sementara ini pecahannya masih dicari. Ya, ada J. Eda. Mengapa kau patahkan?

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ya masih di Asalal Salam lewat lagu untuk Anda. Terima kasih tadi Bunda Mariam. Dan bagaimana dengan Dian, lagunya ada Cincin Putih. Ada juga Copol Man Pecah Seribu. Kemudian Purnama Sari Tersenyum Kembali. Sebelumnya juga Mengapa Kau Patahkan dari Haji Eda. Dan Leman Jangan Pura-Pura. Sekarang kita buka lagi Siapa Gerangan. Halo.
1: Assalamualaikum Bang
0: Haji. Waalaikumsalam Pak Mardi. Iya Pak Haji, mau dengar lagu apa nih Pak Haji Mardianto?

0: badai.
1: Mengejar badai. Kalau nggak ada hujan, badai aja lah. Ya, bercanda. Iya, iya, untuk iya. Siapa nih Pak Haji?
0: Untuk Haji dah. Ini kursi rodanya hati-hati.
1: Iya.
0: Bunda Maria.
1: Bunda Mariam.
0: Haji Rana di Jalan Lancar.
1: Oh iya.
0: Haji Jale di Jalan
1: iya.
0: Lancar.
1: Iya.
0: Haji
1: iya. Siapa
0: Haji
1: lagi?
0: Pare-pare.
1: Leman Mamawati. Oh iya.
0: Sultan di Baru.
1: Sultan di Baru. Iya, Anto di Duri.
0: Oh
1: iya, Anto. Aduh. Iya, Pak Haji, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Pak Haji Mardianto, terima kasih. Bagaimana untuk kru band di Wajo, ada Bilal dan Fatma di sana. Untuk Jaya di Sopeng, Anaska di Ulu Tedong. Buat Bang Roland di selatan kota, ada Bayu Arles, Janggo Badu. Bagaimana kabar juga untuk Mbak Dewi, Daudin Leo, mudah-mudahan sehat semuanya. Chandra di Batu Lapa, gimana kabar juga Mas Dwi, Mas Par, Najat di Pasar Sentral, Lina Sudirman dan Mas Kilang di Tiga Belian. Halo Wati Ros, warga Slopin semuanya, Pak Haji Dendi dan Haji Lina di B2 dan Bang Rian Aris, Haji David, Haji Alimuddin. Ya, kita dengar sekarang nih lagunya Pak Haji Mardianto, Mengejar Badai, untuk semuanya.

sudah habis. Seluruh harta, jiwa dan raga telah kukorbankan. Tapi

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Hadir kembali untuk Anda dengan menyampaikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, APBD Pindrang belum tembus 50%, pemerintah kabupaten genjot percepatan belanja semester kedua. Respon cepat hadapi musim kemarau, BBWS Pompengan Ceneberang tangani potensi kekeringan DI Tacipi. Polisi dan tentara di Pindrang ikut datangi rumah warga saat sensus ekonomi. Dan sholat istisqa jadi ikhtiar bersama, pemerintah Kabupaten Pindrang berharap hujan berkah selamatkan masyarakat dari dampak kekeringan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, proses pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Kelurahan Salok, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang terus berjalan hingga Agustus mendatang. Sensus ekonomi adalah pendataan lengkap seluruh kegiatan usaha non-pertanian di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. Kegiatan ini bertujuan memetakan struktur ekonomi nasional, mendukung kebijakan pemerintah, serta menyediakan data bagi pelaku bisnis. Petugas Badan Pusat Statistik atau BPS Pinrang terus merampungkan pendataan usaha warga yang telah mencapai 64%. Kini pendataan terus berjalan hingga maksimal di angka 100%. Meskipun telah memenuhi target capaian, petugas di lapangan masih menemui sejumlah kendala saat mengumpulkan data pelaku usaha. Beberapa warga dan pedagang setempat sempat menolak memberikan data karena mengira pendataan tersebut berkaitan erat dengan pajak. Rasa takut akan kebocoran data pribadi serta kekhawatiran terkait implikasi hukum juga menjadi alasan utama ketakutan para pedagang. Babin Kamtibmas dan Babinsa Kelurahan Salo turun langsung mendampingi para petugas BPS di lapangan. Kehadiran aparat keamanan tersebut bertujuan memberikan rasa aman serta meyakinkan masyarakat terkait kerahasiaan data pribadi mereka. Babin Kamtibmas Kelurahan Salo, Aibtu Bahtiar, membenarkan adanya dinamika penolakan data oleh sejumlah pelaku usaha di wilayahnya. Aibtu Bahar menjelaskan bahwa kepolisian bersama Babinsa langsung mendampingi petugas untuk menghapus keraguan warga setempat. Aparat keamanan memberikan penegasan bahwa sensus ekonomi 2026 murni dilakukan untuk kepentingan pemetaan ekonomi daerah semata. Langkah persuasif yang dilakukan aparat keamanan bersama petugas BPS membuahkan hasil positif di tengah masyarakat Kelurahan Salo. Warga yang awalnya panik dan menolak akhirnya bersedia memberikan data real mengenai kondisi pendapatan serta pengeluaran usaha mereka. Kejujuran data masyarakat sangat penting demi menunjang arah kebijakan pemerintah pada masa depan. Aibtu Bahar juga memastikan seluruh petugas di lapangan dilengkapi identitas resmi guna menghindari aksi penipuan. Sementara itu, Ketua Tim Sekretariat Sensus Ekonomi 2026 BPS Pinrang, Kiki Rizka Amalia, mengapresiasi dukungan dari pihak keamanan. Kiki menegaskan bahwa BPS selalu menjamin keamanan serta kerahasiaan seluruh data yang diberikan oleh pelaku usaha. Statistis ahli muda BPS Pinrang tersebut menyebutkan pendataan sensus ekonomi berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Ia pun menghimbau masyarakat untuk memberikan jawaban jujur karena pendataan 10 tahunan ini dilindungi oleh regulasi resmi negara. Pemerintah Kabupaten Pinrang bahkan telah menerbitkan surat himbauan bupati yang disebarkan melalui pengumuman masjid-masjid setempat. Analogi pemeriksaan kesehatan dokter dipakai BPS untuk menggambarkan betapa krusialnya keakuratan data ekonomi Kabupaten Pinrang. Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Pinrang menyambut pelaksanaan muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Muktamar akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Ketua PC Muslimat NU Pinrang Dr. Mardia Said menilai muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang menentukan arah perjuangan jamiah sekaligus memperkuat pengabdian Nahdlatul Ulama kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan. Seluruh proses muktamar harus berlangsung demokratis, bermartabat, dan sesuai dengan mekanisme organisasi. Karena itu, Muslimat NU Pinrang memilih tidak memberikan dukungan terbuka kepada figur calon ketua umum PBNU. Meski demikian, Mardia mengakui terdapat aspirasi dari sejumlah pengurus NU di Kabupaten Pinrang yang menginginkan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar memimpin PBNU.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI itu menegaskan, siapapun yang terpilih dalam muktamar merupakan kader terbaik NU yang wajib dihormati oleh seluruh warga Nahdiyin. Ia pun berharap pimpinan PBNU mendatang mampu menjaga persatuan organisasi di tengah berbagai dinamika internal. Selain itu, pemimpin PBNU juga diharapkan memiliki kedalaman ilmu agama, berpegang teguh pada nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Penguatan dakwah yang menyejukkan, percepatan informasi digital, pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda menjadi agenda penting yang harus mendapat perhatian kepengurusan baru. Ia juga menghimbau seluruh jajaran PCNU dan PWNU di Sulawesi Selatan menjaga kondusivitas selama proses muktamar berlangsung. Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam organisasi, namun tidak boleh mengganggu uhuwah antar sesama warga Nahdiyin. Mardia memastikan PC Muslimat NU Pinrang akan mendukung penuh siapapun yang terpilih secara sah sebagai Ketua Umum PBNU. Di tingkat daerah, pihaknya kini terus memperkuat konsolidasi organisasi pada 12 pimpinan anak cabang atau PAC Muslimat NU di Kabupaten Pinrang. Penguatan kepengurusan hingga tingkat kecamatan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan organisasi sekaligus memperluas pemberdayaan perempuan Nahdiyin di berbagai bidang. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan layanan irigasi selama musim kemarau, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pompengan Jeneberang bersama dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDA BK Kabupaten Pinrang melakukan penanganan potensi kekeringan di daerah irigasi Tacipi Kabupaten Pinrang. DI Tacipi sendiri merupakan daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Pinrang. Sehingga penanganan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemantauan kondisi lapangan yang menunjukkan adanya potensi penurunan ketersediaan udara di beberapa area layanan irigasi. Tim gabungan melakukan peninjauan langsung untuk mengidentifikasi kondisi jaringan irigasi sekaligus menentukan langkah penanganan yang cepat dan tepat guna memastikan kebutuhan udara bagi petani tetap terpenuhi. Sebagai bentuk respon cepat terhadap kondisi tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang mengerahkan 1 unit mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk membantu penyediaan udara di lokasi yang membutuhkan. Bantuan tersebut merupakan langkah darurat dalam mendukung ketersediaan air sambil dilakukan pengaturan distribusi udara melalui jaringan irigasi agar layanan kepada petani tetap terjaga. Selain pengiriman bantuan udara, tim juga melakukan koordinasi teknis bersama Dinas SDA BK Kabupaten Pinrang terkait pengaturan pola distribusi udara, pemantauan kondisi bangunan irigasi, serta penyusunan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap lahan pertanian di daerah irigasi Tacipi. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Pinrang hingga semester 1 2026 belum menembus angka 50%. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, realisasi belanja APBD Pinrang baru mencapai 39,48%. Meski melampaui rata-rata nasional sebesar 36,15%, capaian tersebut masih berada di bawah sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan yang telah mendekati bahkan melampaui 50%. Data tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni di Makassar pada Sabtu 25 Juli lalu. Menanggapi capaian tersebut, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengatakan pemerintah daerah terus mendorong percepatan penyerapan anggaran pada semester kedua tahun ini. Percepatan realisasi anggaran sejalan dengan arahan Presiden agar belanja pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menerbitkan surat imbauan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Fokus percepatan diarahkan kepada proyek pembangunan fisik serta kegiatan operasional yang telah dilaksanakan. Kepala Badan Keuangan Daerah Pinrang, Agurhan Majid, memastikan tidak ada penundaan pencairan anggaran selama dokumen pengajuan dinyatakan lengkap. Menurut Agurhan, realisasi belanja hingga saat ini masih didominasi belanja rutin, terutama pembayaran gaji aparatur sipil negara. Belanja terbesar berasal dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Selain gaji pegawai, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menyalurkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 ASN. Pemerintah daerah juga membayarkan kekurangan tunjangan guru sebesar Rp23 miliar yang diterima dari pemerintah pusat. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN juga telah disalurkan dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar setiap bulannya. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Pinrang rutin membayar iuran BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp30 miliar tanpa tunggakan. Agurhan mengatakan, paket-paket pekerjaan fisik saat ini mulai memasuki tahap penandatanganan kontrak sehingga diharapkan mampu meningkatkan realisasi belanja pada semester kedua. Ia pun mengingatkan seluruh OPD agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Berdasarkan data Kemendagri, Kabupaten Sinjai menjadi daerah dengan realisasi belanja APBD tertinggi di Sulawesi Selatan, yakni 50,97%, disusul Kabupaten Sidendeng Rapang sebesar 49,16%, Kabupaten Luwu 48,49%, Kabupaten Pangkep 48,33%, dan Kota Parepare 46,76%. Sementara itu, Kabupaten Pinrang berada pada angka 39,48%. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mengoptimalkan berbagai langkah untuk menghadapi musim kemarau panjang yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Pinrang. Tidak hanya melalui upaya-upaya teknis, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat ikhtiar spiritual dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan yang membawa keberkahan. Sebagai wujud ikhtiar tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar sholat istisqo di halaman kantor Bupati Pinrang. Kegiatan ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang, tokoh agama, masyarakat, serta berbagai elemen lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan bahwa musim kemarau yang berlangsung cukup panjang telah memberikan dampak yang dirasakan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang, terutama terhadap ketersediaan air dan sistem irigasi yang menjadi penopang utama sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait telah melakukan berbagai langkah teknis dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat. Salat istisqa bukan sekedar bentuk permohonan akan turunnya hujan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan, introspeksi diri, serta mempererat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tetapi juga menjamin ketersediaan air bersih, menjaga produktivitas petani, serta mengurangi potensi kerugian akibat kekeringan yang berkepanjangan. Turut hadir dalam pelaksanaan sholat istisqa ini, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, unsur Forkopimda, para staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, ASN lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang, tokoh agama, serta masyarakat yang bersama-sama memanjatkan doa demi turunnya hujan yang membawa keberkahan bagi Kabupaten Pinrang. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
5: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
6: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
4: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
7: Pak, istirahat.
8: Mohon, Bo.
7: Kata radio mana itu ketinggalan?
8: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
4: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
9: Ayo dengar radio.
10: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
11: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
12: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
11: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya kali ini kita ke Kota Parepare. Bahwa 25 bandit kasus sabung ayam dan miras ilegal di Parepare ditangkap dalam 20 hari. Saudara, sebanyak 25 bandit yang terlibat kasus judi sabung ayam hingga peredaran minuman keras atau miras ilegal di Parepare ditangkap. Puluhan pelaku kejahatan itu diamankan selama 20 hari pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026, yakni dari tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2026. Polisi mengungkap seluruh perkara yang masuk dalam daftar target operasi atau TO. Kejahatan menonjol yang terungkap antara lain kasus pengeroyokan viral, pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian dengan pemberatan. Selain target utama, aparat juga menggulung sejumlah tersangka dari belasan perkara non-TO. Secara keseluruhan, total barang bukti dan pelaku dari sejumlah kasus tersebut berhasil diamankan di Mapolres. Pengungkapan yang merupakan non-TO itu ada 17 kasus dengan tersangka berjumlah 21 orang. Pengungkapan kasus dalam operasi Pekat ada 21 kasus dengan jumlah tersangka yang sudah diamankan 25 orang. Dari hasil pemeriksaan awal, faktor finansial menjadi motif utama para pelaku nekat melancarkan aksi kejahatan. Para tersangka memanfaatkan peredaran miras tradisional jenis balo hingga judi adu ayam demi mengeruk keuntungan pribadi. Peredaran miras ilegal mendominasi pengungkapan kasus non-TO di wilayah hukum Polres Parepare. Sebagian besar lapak penjualan balo tersebut beroperasi di wilayah Kecamatan Soreang, Bacu Kiki, dan Ujung. Seluruh penjual miras ilegal yang terjaring kini telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Mereka diproses hukum melalui jalur tindak pidana ringan. Dari 9 kasus ini ada 10 tersangka yang sudah diproses tipiring dan semuanya sudah disidang dan berkekuatan hukum tetap. Sudah disidang dan didenda Rp500.000 atau subsidiar 1 bulan. Sementara itu, penggerebekan arena judi sabung ayam di Jalan Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang menjerat 1 orang tersangka. Pengelola tempat tersebut ditangkap, sementara para pemain yang kabur saat penggerebekan masih terus dilacak. Polisi mengamankan uang tunai Rp650.000 yang dikumpulkan tersangka dari potongan setiap laga aduan. Selain itu, 2 ceker ayam aduan dan ring karet turut disita sebagai barang bukti pengadilan. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidra, bahwa dugaan bisnis masif terselubung seragam SMP Sidra diduga diarahkan ke satu toko. Saudara, proses pembelian seragam bagi siswa baru sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Sidra menjadi sorotan. Sejumlah orang tua siswa mengaku anak mereka diarahkan untuk membeli seragam di satu toko tertentu, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Keluhan tersebut mencuat karena harga seragam yang disebut lebih tinggi dibandingkan harga di pasaran umum. Selain itu, kualitas pakaian yang dijual juga mulai dipertanyakan oleh sejumlah orang tua. Jika benar terdapat arahan untuk membeli di satu tempat, maka hal itu dinilai membatasi hak orang tua dalam memilih lokasi pembelian seragam yang lebih terjangkau. Di tengah polemik tersebut, muncul pula isu yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan adanya pembagian keuntungan dari penjualan seragam. Namun hingga kini, isu tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidra, Musafir, membantah adanya penunjukan toko tertentu untuk penjualan seragam sekolah. Meski demikian, keluhan para orang tua diharapkan menjadi perhatian agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Apabila memang terdapat arahan dari oknum tertentu, masyarakat berharap hal tersebut dapat ditelusuri sehingga proses pengadaan seragam sekolah tetap berjalan sesuai aturan dan tidak membebani wali murid. Dan hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui sekolah mana saja yang diduga mengarahkan siswa membeli seragam di toko tertentu. Dan jika ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap pihak terkait segera melakukan klarifikasi dan evaluasi demi menjaga transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Bahrudin undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian. Telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab.

0: program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
2: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
3: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
4: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
3: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
4: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
5: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ya, gimana nih simpatisan Susia dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda semua di sore ini. Semoga saja menghibur Anda dan semoga saja salah satu di antaranya menjadi favorit kamu di sore ini. Buat kamu yang ingin gabung di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam, Mbak
0: Gita. Lagunya apa tuh? Halo, dari siapa ini?
1: Dari Pak Margianto.
0: Bapak Margianto, oke Mi, lagunya apa Pak Margianto?
1: Lagunya Tuo Pelang Pelang.
0: Tuo Pelang Pelang, oke Mi, silakan dilanjut.
1: Iya, untuk Haji Uda, Yuda, kalau pakai kursi roda, sia-sia.
0: Iya, oke.
1: Haji Rana, Haji Balik di Simpang Lima, Ya Maria, Mama Wati, Anik Paripare, Eman, Anto Diburi, bagaimana sayurnya, jangan sambil layu. Amat Yani Sok,
0: Amat Yani,
1: Amat Sudirman, Ilama Jene, Sultan di Baru. Terima kasih, Amat.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, ini baru pulang ini dari kerja lembur. Kerja bakti di sekolah. Iya, oke, baru dicarikan lagunya dulu nih ya. Oke deh.
1: Lanjutkan.
0: Oke, terima kasih Bapak Margianto di Pak Haji di Kodim. Ada salam dari ini teman kerjanya di Jalan Bandang, suaminya Haji Judar, selamat terhibur. Berikutnya halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana? Halo.
2: Leman.
0: Leman di Polman, lanjut Leman.
2: Lagunya ada.
0: Lagunya.
2: Macina. Macina.
0: Macina.
2: Ya.
0: Ya nanti ku cari nanti apa itu Macina. Lagu Bugis atau lagu Mandar?
2: Ya, lagu Mandar.
0: Oke, ya. Mi, nanti dilihat ya, mudah-mudahan ada. Ya. Oke, salam-salam dulu nih.
2: Ada Mama Wati, Sore Mari, ada juga siapa lagi, ada Adina, ada Odi, Haji Eda, ada Bunda Mariam, Acu, ada Nuria, ada Ira, Pak Aizen, Bobby, Ani di Pare, ada siapa lagi, ada
0: siapa lagi,
2: Anto, ada Arti Bro,
0: iya,
2: Arta, ada juga siapa lagi, ada juga
0: siapa lagi,
2: Kamal, ada Natri.
0: Nasri.
2: Semuanya betul-betul.
0: Oke, Mi.
2: Kecuali. Oke,
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Leman di Polman. Berikutnya nih, halo, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Haji Aida di Rajang. Silakan dilanjut. Iya. Lanjut Haji Aida.
1: Ini nawa sabara.
0: Ini nawa sabara. Oke Mi, lanjut Ki.
1: Ya, untuk Haji Pak Merdianto di Kompet Dede, terima kasih. Ahli Karif, Leman, Bobi, Yusuf, dan Mama Wati di Polman. Haji Pro, Pengepara.
0: Iya.
1: Siapa
0: lagi?
1: Nurul Lirang, Ani di Parir, Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Ahmayani juga di Sopeng, Bilal, Fatma dan Tuben di Wajo, Aman di Jerman, Iran, Nurul dan Lista di Majenet, Rutan di Baru, Adi di Baru Gaim, Gibran dan Aco di Polman, untuk Nasri, yang mungkin masih dalam perjalanan, sehat, semoga selamat tiba tempat tujuan. Buat semua berbagi dengan salam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Dadi Rajan, terima kasih. Kita mau dengar lagunya dulu yang satu ini. Ini yang request lagunya Bapak Margianto, Bapak Aji. Oi, kita tahan dulu lagunya nih. Ada yang mau bergabung lagi? Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Iya, terputus teleponnya. Kita lanjut aja lagunya. Tuh, wilang pelang. Bapak Aji Margianto di Kodim. Terima kasih. Selamat bergabung.

Iya, untuk Bapak Margianto, terima kasih sudah bergabung dan sudah saya hadirkan lagunya. Semoga terhibur. Kita lanjut aja nih untuk lagunya Leman ini. Pak Leman di Polman ini dia lagunya.

0: kita terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Pare, silakan dilanjut.
1: Lagunya Malolipa Boji.
0: Malolipa, oke. Okay.
1: Ya buat Boji Eda. Mm-mm.

0: Mawati dan semuanya di desa tanpa
1: terkecuali. Semuanya saja.
0: Dan juga buat Bu Aziz, senyum Bu Aziz yang manis.
1: Oke, makasih.
0: Anu sayang sama Bu Aziz, walaupun jauh di mata tapi tetap di hati Bu Aziz.
1: Makasih.
0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ani di Parepare. Terima kasih. Salam cantik selalu dari Pindrang buat kamu, Ani di Pare. Kita dengar lagunya buat Leman di Polman.

0: Ya, masih ada lagi pengen bergabung nih. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani ya. Di Sopeng. Lanjut.
1: Ya, di Sopeng. Lagunya apa yang mau diputar?
0: Nanti ada Balolipa nanti. Oke.
1: Okay. Oh ya, ikutan aja sih.
0: Iya, ikut aja lagunya buat siapa?
1: Lupa-lupa deh, lupa susah. Ya, Mbak lewat siapa?
0: Itu Ani di Pare, Bapak Margianto.
1: Ani di Pare-Pare.
0: Ada Ji Eda, ya. Oke.
1: Okay. Ada Ji Eda. Andi Polman, Andi Bro. Ada Bobby di Polman, Anto Duri di Endrekan. Ada Mama Wati, ada Sultani Baru. Bunda Marian, ada Aiman. Ada Pak Mardianto. Ada Nasri dan semua-semuanya Mbak Susan.
0: Makasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagu Mandar berikut. Untuk Leman di Polman, misalkan Ne Mamawati, Nurlia, Ira di Majene. Halo juga buat Bobby. Selamat sore semuanya.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

lagu berikut Saradasi. Halo Wiwin Rumun Bintang, apa kabar? Kak Ro, selamat terhibur. Ramla di Kemuning. Halo buat Aji Dendi, Aji Mita, selamat sore. Nurlina Citra Marina di Palem, di Tiga Berlian, selamat sore juga.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Ya baik, simpatisan Susia, kita lanjut aja ada lagu berikut nih. Mutar Ruangan Janji, agak kareba buat Nasri yang lagi melintas di Kota Pinrang. Selamat terhibur aja dengan lagunya. Dan buat Anda semua yang sudah berpartisipasi di sore ini, terima kasih. Saya Mbak Susan, segera pamit. Selamat sore dan wassalam.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM.

0: selanjutnya. Nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia lagi suci, bahwa seseorang tidak beriman sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam segala perkara. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam putuskan adalah hak, benar, dan wajib dipatuhi secara lahir dan batin. Bersikap ridho dan tidak sedikit pun merasa sempit dan berat dengan syariat Allah yang akan memutuskan segala urusannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib, insyaallah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga pada detik ini kita masih tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sampai kita meninggalkan dunia ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita selantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dimatikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini saya akan merujuk kepada satu kitab, Ajaibul Quran atau Keajaiban Al-Quran serta Rahasia Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah. Ini yang ditulis oleh Syekh Islam pada masanya itu adalah Fakhruddin Ar-Razih. Ya, Fakhruddin Ar-Razih. Jadi ulama besar di zaman tahun 1148 Masehi, dia sampai 1209 Masehi. Dan meninggal dunia pada umur 61 tahun. Ini lahir di daerah Rey, Iran. Ulama ini bermazhab Syafi'iyah. Jadi dia banyak tulisan-tulisan tentang tafsir, termasuk tafsir kalimat la ilaha illallah. Dan ulama ini banyak ilmunya. Jadi dia ilmu kedokteran, ada fisika dan sebagainya, dia juga mendalami ilmu-ilmu seperti itu. Dan beliau waktu di Iran, dia mendapatkan tantangan paling berat itu adalah berhadapan dengan orang Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah dan Syiah. Irmalada dia berhadapan dengan itu, sampai-sampai beliau juga pernah dipitnah secara besar-besaran oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan cara pandang beliau. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kitab ini ada yang di bab kedua itu membicarakan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi semua kita pahami bahwa zikir yang paling utama, afdaluz zikra, la ilaha illallah. Jadi kalimat zikir ini, kalimat yang paling afdal itu kalimat la ilaha illallah. Itulah sampai ulama banyak menganjurkan kita supaya jangan lepas dari mulut kita ini kalimat la ilaha illallah. Ada ulama yang mengajarkan setiap habis salat ya ada wirid supaya kita baca 100 kali kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lepaskan kalimat la ilaha illallah itu, karena sampai kita mati, yang insya Allah kita ucapkan terakhir kalimat la ilaha illallah. Ya. Tetapi bukan cuma kalimatnya, Bapak sekalian. Di dalam keutamaan pertama ini, ada dua hamba Allah diceritakan di kitab ini, engkadu atau yero atanda pungalla ta'ala, memohon doa dengan kalimat la ilaha illallah. Ada dua orang hamba memohon kepada Allah untuk dipergunakan ini kalimat la ilaha illallah. Tapi dua hamba ini, dua yatai berbeda karakter.
berbeda cara tata cara hidupnya. Ya, satu yang mendapatkan kebaikan dari Allah karena dia taat kepada Allah, satunya itu tidak taat kepada Allah. Nah, ini juga nanti bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa di saat kita butuhkan Allah, di saat kita butuhkan Allah, kalimat tauhid ini bisa dijadikan sebagai doa untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita melihat diri kita. Maka deh cocok gue pakai agak-agak atau deh. Ya, tidak semua orang berdoa itu diterima oleh doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga sono kare elo domu ko je. Ini tidak boleh juga begitu. Harus ada tata tertibnya, harus ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hamba Allah yang pertama itu adalah yang kita kenal semua adalah Fir'aun. Ya, diberikan gelaran nama Fir'aun. Itu detik-detik kematiannya, detik-detik akhir hidupnya itu, waktu Nerik Ngiro sebelum ditenggelamkan di tengah lautan, maka dia sempat mengucapkan kalimat, ya, sempat mengucapkan kalimat yang terabadikan dalam surah Yunus ayat 90. Ya. Di dalam surah Yunus ayat 90. Di situ Fir'aun berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amantu. Saya yakin, saya percaya. Ya, Firaun ni waktu nak melo labu nero. Amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israil. Ya. Saya percaya, uyakini ro, percaya maka de gagah puang. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan alladzi amanat bihi banu Israil. Jadi urna percaya, na percaya ro keyakinan ne Fir'aun tu na melo ipatallau ku tasi ro. Ya. Dia katakan bahwa saya percaya bahwa tidak Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israil. Napa kada wa ana minal muslimin. Ini doa. Di saat kondisi tegang, kondisi sangat berbahaya, Fir'aun akan tenggelam di tengah lautan. Melo ni mate, melo ni ipatallau ku pengala taala. Tapi karena dia masih agak senero, ada menyangka bahwa kalau dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan kalimat La ilaha illallah, dia bisa mendapatkan kebaikan, dia bisa mendapatkan pertolongan. Maksudnya ini Fir'aun, menurut kitab ini, seakan-akan ini Fir'aun, maka dia gagah puang, tidak ada Tuhan yang mampu menjadikan api itu sejuk di saat Nabi Ibrahim dilemparkan masuk ke dalam api. Hanya Allah lah yang bisa menjadikan api itu sebagai kesejukan bagi Nabi Ibrahim. Seakan-akan memang kurmi ada pada pade roh. Maka dia puang idim itu puang pakasendero pacak kiri roh api sampai-sampai Nabi Ibrahim tidak terbakar hangus di dalam api pada saat dibakar oleh kaumnya. Ya, karena dia menyampaikan bahwa tidak usah menyembah berhala-berhala. Yang kedua, makna dari kata apa ini ucapan amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Seakan-akan makadiro menurut syekh ini bahwa tiada Tuhan yang mampu menjadikan air. Jadi dega aga puangiro di pancaji wa ye sebagai azab. Artinya nasako ye pacalla ye idi mitu puang idi mipo pancaji wa ye sebagai azab bagi manusia. Sebagaimana air laut ini menenggelamkanku. Pada-pada na iye wa iye untuk patallah nga iye. Artinya dia memohon kepada Allah. Maka ini mituwa nareku ini azab. Dan yang saya ditenggelamkan, yang mampu menenggelamkan ini tidak lain kecuali ini mituwa. Ya. Begitu keyakinannya. Yang kedua nanti kita bahas apa kenapa sampai tidak diterima. Yang kedua, ya, tetapi dia katakan tadi di Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun, Tuhan yang dimaksud di situ adalah Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Makanya dia katakan di situ apa amanat bihi Banu Israel. Ierona percayai Bani Israel. Ya, di situ bahasanya yang dipercaya oleh Bani Israel. Ya, jadi lesempi di penemukan jalan punah. Yang kedua jemaah sekalian, ada hamba Allah yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah
Nabi Allah yang diutus ke bumi kepada suatu kaum, tetapi ye nabi ye nasaba agasane talliwa niro umma iro tidak mengapa, tidak mau lagi menerima ajaran-ajaran begitu, kurang sabar. Jadi ada juga nabi kurang sabar itu sebenarnya. Labi-labi pedi teneh ki nabi. Jadi cende bawa gejolak-gejolak dakwah, ya tetaki ya rupa-rupalah melemasiki dan sebagainya. Ini nabi saja meninggalkan kaum, ya. Siapa itu adalah Nabi Yunus. Ya Nabi Yunus. Jadi nasalewa wanna karena sudah tidak mampu lagi melihat apa itu kerai salebawan noh, ya. Ini difirmankan Allah dalam surah Anbiya ayat 87. Panada fiz zulumat. Nah, maka di pengala taala panada fiz zulumat. Maka dia berdoa, dia menyeru kepada Allah, ya dia meloduang ye siapa dia itu adalah Nabi Yunus. Fiz zulumat, di dalam kegelapan. Maksudnya ilalangi buah-buahna balelupui, ya. Dia berada di dalam ikan paus, ya kira-kira makoro, ikan besar, ikan raksasa. Setelah dia di dalam itu kan pernah diceritaki biasa episode berapa dulu itu kita bicarakan tentang Nabi Yunus, ya. Maka dia Nabi Yunus waktu nana selayro, maka dia dapatkan satu kapal. Air kapalnya lebih agak senah, lebih tumpangannya, ya. Maka pemilik kapal menyatakan harus ada penumpang yang diturunkan di tengah laut. Apa terlangi kapal ya? Tenggelam ini kapal kalau dibiarkan diangkut semua. Nah, setelah itu maka caranya diundi, ya diundi. Undian pertama Nabi Yunus mendre. Ya, maka dia punya kapal ya, yang punya kapal menyatakan jangan, karena itu Nabi Allah, masa Nabi Allah mau ditinggalkan, dibuang di laut. Maka Nabi Yunus taruh ini sebab nomor aku. Yang kedua diundi lagi, Nabi Yunus lagi naik. Jadi rame-rame mau dibuang Nabi Yunus, maka si yang punya kapal jangan, itu Nabi Allah, dia tidak cocok. Yang ketiga diundi lagi, yang terakhir namanya lagi Nabi Yunus naik. Maka Nabi Yunus akan dibuang ke laut. Maka Nabi Yunus taruh ini sebab ya biarlah daripada kalian semua tenggelam ini, biarlah saya tinggalkan kapal ini dan saya kan anda selamat. Nah, pada saat itu dia masuk ke dalam lautan, itajambi menduku badai lupue, dia masuk ke dalam perutnya ikan itu. Maka Allah abadikan panada, maka dia berdoa, dia menyuruh kepada Allah, fiz zulumat, di dalam kegelapan itu, alla ilaha illa anta. Jadi beda ini bahasanya sekarang. Ya, beda bahasanya. Alla ilaha illa anta. Bahwa di tuga agapuang sangadin naidi puang, ya. Di agapuang sangadin naidi, ya. Maksudnya Allah. Kenapa? Karena dia ada kesalahan meninggalkan umat, kesalahan meninggalkan kaumnya, maka dia jujur menyatakan kepada Allah, subhanaka mapacik puang. Subhanaka, tidak ada kesamaan, tidak ada dengan hambanya. Ini majap punasangia puang kuntu minaz zalimin pura uga ubawang yaleku. Saya telah menzalimi diri saya tinggalkan kaumku karena begitu beratnya tantangan dakwahnya, ya. Jadi kira-kira di Kongkoto Kimakoro jamaah kita atau dakwah-dakwah kita di Namiloyator masyarakat Bali Bolai tapi Salewi, ya natapa harus kita tersadar ini cocok mesti kita banyak perbaiki banyak doa ini, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa saya tidak mengurus umat? Kenapa saya tinggalkan umat? Kenapa hanya icubi-cubi mak yaga mana saya berhenti misalnya begitu? Hanya karena persoalan begini saya berhenti menyampaikan dakwah ini. Hanya cek demi itu mengkelinya kumusigi saya berhenti misalnya menyampaikan dakwah. Sudah saya panggil berapa kali, saya mengajak berapa kali orang tidak mau pajana misalnya icubi-cubi mak dan bahkan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita sadari semua. Kita memperbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa pasti makukiro Nabi Yunus saja nabi, apalagi kita ini manusia yang diberikan misi dakwah di tengah masyarakat ini. Apa maksudnya Nabi Yunus ini? Tadi Firaun itu seolah-olah memohon pertolongan karena dia yakin bahwa tapi puan nami Bani Israel. Itu si Nabi Yunus seolah-olah dia berkata tiada Tuhan selain engkau, hanya engkau menjadikan orang yang tetap bisa hidup di dalam perut ikan itu. Hidup itu pun
Ini mi puap kuih peding patuwe tauwe lalena buah-buahna balewe. Tidak bisa. Tidak bisa orang hidup di dalam perut ikan itu dalam jangka waktu tertentu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diucapkan dalam kalimat tauhid, ya anta. Nah, jadi la apa namanya? Alla ilaha illa anta. Ini apa? Ya kalau tadi itu adalah Tuhannya Bani Israel. Nah, kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat tauhid ini merupakan doa yang bisa kita pakai. Jadi di mana dipakai ini? Jadi kita harus yakin betul bahwa kalimat la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah bisa dijadikan sebagai sarana doa, sarana permohonan pertolongan. Itulah makanya buku ini dikatakan Ajaibul Quran, ya, keajaiban Al-Qur'an kepada yang terjadi di dalam kehidupan manusia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban ya Mas sekalian. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita masing-masing kita biasa merasakan secara pribadi, keyakinan kita kepada Allah pasti yang kero keajaiban-keajaiban. Pasti yang kepoleki keajaiban-keajaiban. Cuma dia itu tidak perlu diceritain. Kada ya, wani ada terjadi keajaiban begini, tidak perlu. Tetapi secara pribadi ada, ya ada. Ya. Makanya orang yang betul-betul ini memahami kalimat tauhid itu banyak sekali bisa terjadi keajaiban-keajaiban dalam dirinya. Apa keputusan Allah kepada dua hamba Allah ini? Ya. Maka Allah juga memberikan dua keputusan. Satu doa diterima, satu doa ditolak. Ya. Satu doa diterima, satu doa ditolak. Yang pertama itu, keputusan Allah menerima doa Nabi Yunus. Ya, naterimi perdoangan Nabi Yunus. Nanti kita lihat kenapa alasannya. Dan tidak menerima doa Fir'aun. Menolak doa Fir'aun. Pada sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Nah, inilah yang menjadikan dasar kita bahwa tidak semua orang berdoa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak digampang-gampangkan itu kada elo doa kicede. Elo doa kicede, elo doa kicede. Ya, tidak digampang-gampangkan. Kita lihat juga siapa yang berdoa, termasuk ini, termasuk kita semua di masjid ini, bisa saja ada di sini di antara kita tidak diijabah doanya. Mungkin juga saya dening kali yang berdoa kulpung Allah taala. Ya, mungkin ini dan sebagainya. Ya. Makanya kita mengambil contoh ini ibrah dari Nabi Yunus ini dan Fir'aun, kenapa doanya Nabi Yunus diterima dan kenapa doanya Fir'aun ditolak. Nah, kenapa doanya? Padahal di sidang daki mepen dari mata opo apa main ada yang terima pun Allah Ta'ala. Ada apa? Nah, ini kita harus periksa diri. Makanya ada yang terima pun Allah Ta'ala. Nah, inilah ibrah yang pelajaran-pelajaran yang kita terima. Fir'aun itu ditolak. Ditolak apa? Nabi Yunus itu dan Fir'aun ini, kenapa satu ditolak, satu yang diterima? Ternyata rekam jejak, artinya kesenero, atutungan yero tauwe, atutungan Fir'aun, atutungan Nabi Yunus berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali atutungan, ya. Yang sangat bertolak belakang. Satu yang sikapnya sesuai dengan ajaran tauhid, satu yang sikapnya menentang ajaran tauhid. Ya. Satu sifatnya kehidupannya mengikuti ajaran tauhid, satu yang menentang ajaran tauhid. Jadi percaya ki bang, siapa yang menentang ajaran tauhid, yang tidak setuju dengan ajaran tauhid, pasti tidak diterima doanya, pasti masusai, pasti masusai deganya mang itu. Tapi siapa yang mentaati ajaran tauhid dan dia bertauhid betul kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menyamang itu, menyamang dan selamat dunia di akhirat. Mari kita lihat beberapa aspek jemaah sekalian. Pertama, aspek pertama itu adalah pada saat kita lihat Fir'aun. Ya. Iro Fir'aun kesehariannya adalah seorang raja yang zalim. Ya. Naga ubawat te kumi nagire bawa mitawe. Ye kumi lo nuno nuno bawa mitawe. Bayangkan makadero nigi-nigi yang kato jaji anak orang nena. Ya. Maka jangan di, kapan ditahu ada seorang anak laki-laki lahir, maka harus segera dibunuh. Apa minta ui yegaro matu mancaji lasa, mancaji melopo matu alena miwe Fir'aun. Maka dibantai semua anak laki-laki. Ya. Tapi karena kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan Nabi Musa, dipancajir Nabi Musa, ternyata juga akan menjadi musuh Fir'aun. Ya, dia akan menjadi seperti musuh Fir'aun.
Ya. Maka dilahirkanlah Nabi Musa oleh ibunya, kemudian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala disuruh dialirkan di sungai sampai di kerajaan, diambil oleh keluarga Fir'aun, maka dia dipelihara dan dia tidak dibunuh. Dan Yunus, nasabah aku sana pun Allah taala. Padahal tadi Fir'aun menyatakan ni gini yang ke tahu jadi orangnya, bunuh dia. Habisi dia karena dia akan bisa mengganggu kelangginan daripada kepemimpinan saya. Nah, jadi kong kata tu pemimpin, nak puji kong kecik dan pecik dia tahu mak bicara cara malampu, mak bicara kebenaran, tak pemilu singkirkan, tak pemilu. Inilah model-model pemimpin Fir'aun. Ya, model-model pemimpin Fir'aun. Namun kasih bersuara minta tentang kebenaran, tentang al-haq misalnya, tapi merasa dia diganggu, diganggu kepemimpinannya, merasa bahaya lena, rasa kaya yang kelinga gair atau dibiarkan bicara seperti itu, nanti saya ini akan di bagaimana-bagaimana, lebih unubawan nih. Nah, ini ada juga pemimpin seperti begini. Nah, jamaah sekalian, kita sudah melihat seperti itu. Ya. Jadi kembali unubawan mi Fir'aun ini. Sehingga pada suatu ketika, Fir'aun ini akan sebelum mengucapkan tauhid itu, waktu ditenggelamkan, dia dalam keadaan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam keadaan ingkar kepada tauhid. Bayangkan bukti ingkarnya kepada tauhid itu Fir'aun. Di dalam surah An-Nazi'ah. Fahasyara panada. Ya. Fahasyara, maka kumpulkan semua pembesar-pembesarnya Fir'aun. Pasti puluh manang irna, maka dikumpulkan semua pembesar Fir'aun. Panada. Kemudian dia disuruh kepada seluruh umatnya. Semua penduduk pada saat itu dikumpulkan. Maka dia pedangiro, oli manangiro penduduk. Setelah dikumpulkan pembesar-pembesar itu. Fakala. Kemudian Fir'aun dah berdiri. Menyatakan kepada pembesar dan seluruh rakyatnya. Apa dia katakan? Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan yang paling tinggi. Ia na puang. Nah, begitu kekafiran mereka. Maka Fir'aun ini pantas ditolak doanya. Pamelo mencaji puang. Ya. Dia ingin menjadikan Tuhan dirinya. Dia nemilo kuan katok kalai. Ya. Apalagi Tuhan. Makanya dia kata, ana rabbukumul a'la. Maka saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Tuhan yang paling tinggi. Bayangkan kepura napudaro. Maka Nabi Musa, di mana Tuhan ada di atas, di langit. Napudai pembesarnya. Ibu aku kerja deh, wadika menri, mitir puangnya aku lagi. Begitu sombongnya itu Nabi. Fir'aun. Jadi, tapi bentuk kesombongan kita yang pada saat ini bukan seperti Fir'aun. Dan pada Fir'aun cerata. Itu cerata sombong. Bukan kesombongan kita menduakan Allah dengan cara membesar-besarkan ya berhala-berhala kita itu. Sempat-sempat ya. Bahwa itu lebih utama, itu lebih itu lebih bagus, itulah diperhatikan, dijaga dan sebagainya. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sampai doa Fir'aun ditolak. Jadi kong ketahui rong tidak sesuai dengan agama tauhid, dia menduakan Allah, menentang agama tauhid, ipodangi makadai mapat dua kutu, ia bahaya, jangan harap diterima doanya. Tidak akan diterima doanya orang begitu. Nah, sepanjang dia tidak bersih tauhidnya, ya, tidak akan diterima doanya. Pasangke sempajata, pasangke roh, haji umrah kita, salat kita, zakat kita, kalau tauhidnya ini masih bercampur baur itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diselamatkan. Inilah Fir'aun tidak diselamatkan karena seperti itu. Tapi Nabi Yunus mengalami peristiwa ini ditelan oleh ikan itu tidak pernah melakukan kemusyrikan-kemusyrikan, tidak pernah melakukan perlawanan-perlawanan tauhid. Tapi itu lumalat dai dengar rapung Allah Ta'ala. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kira-kira seperti kita lah ini. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu, mengingat kebesaran Allah, mengingat kemahakuasaan Allah, kemudian ketaatan kita kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala, itu adalah ingatan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca-baca atas zikir kepada Allah Ta'ala, kita mengaji semata-mata karena Allah dan sebagainya. Nah, ini kita perhatikan ayat Al-Qalam, surah Al-Qalam ayat 48. Di situ diceritakan bagaimana Nabi Yunus itu mengingat Allah, menjadikan tauhid ini
sebagai jalan kedekatannya kepada Allah, sebagai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takun kasahibil hud. Jadi makanya pengala taala, janganlah kamu seperti orang yang di dalam perut ikan. Aja umpama pada Nabi Yunus. Ya. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takun kasahibil hud. Aja umpama pada yertuwe lalanna buah-buahna balewe. Siapa itu Nabi Yunus? Kenapa? Iznada riwatun nirmillo doang. Ya. Wa huwa makzum. Tapi dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya. Dia berdoa kepada Allah, tapi nasalewawanna dalam keadaan marah karena umatnya tidak mau menyembah Allah dengan benar. Ya. Tidak mau mentaat kepada syariat Allah. Maka dah yulin-yulin ilukum sumpaja berjamaah. Berapa orang yang panggil mendatangi dena melo, ya bahkan memaki-maki kita dan sebagainya. Dikatakan bahwa ini syirik. Idenuddin mapa dua ki kemakui bahaya ki. Ya dega karena newami dan sebagainya. Ya bahkan membuat satu persatuan-persatuan melawan tauhid, melawan agama tauhid, bentuknya kelompok-kelompok untuk menentang agama tauhid. Bahkan kau denul lima kesenai, denul secara bicara, ya secara kekerasan dia lakukan. Ya apa kini tak keruangkan itu kemana tu kelompok ahli tauhid misalnya, yang itu kelompok ahli syariat yang mengajak kepada kebenaran. Oi, Nabi lebih mandi dan sebagainya dan sebagainya. Ini, jadi jangan kata begitu. Tetapi dilanjutkan dalam surah As-Saffat ayat 145, maka dipengaruhi Ta'ala. Ya, artinya ini Nabi Yunus ini ada kesalahannya kepada Allah. Harusnya dia diterima pak doangan lah. Harusnya dia diterima pak doangan kepengaruhi Ta'ala. Tetapi kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Ya, falaula annahu kana minal musabbihin. Sekiranya nasengiro Nabi Yunus, sekiranya dia itu tidak termasuk orang selalu bertasbih, orang mensucikan Allah. Jadi dia dapat dua pengalat Allah, dapat cingnya lena, boleh kesana keyakinannya kepada Allah pada padai atana pengalat Allah. Dia bersihkan keyakinannya begitu. Ya, kebesaran Allah dia simpan di hatinya, semua kebesaran yang lain ciptaan Allah dia keluarkan dalam hatinya. Ya, napas sumane puletinero sininda kebesaran-kebesaran lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bertasbih kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia nama kurnas Nabi Yunus, dia juga akan tidak diterima doanya, tidak akan diterima doanya. Nah, tapi kalau dia selalu bertasbih, ya, la la bisa fi batnihi ila yaumi yab'atsun, maka dia akan tinggal lama di dalam perut ikan. Bendenge nasa pengala taala, bendenge. Ya, tapi kata-kata lau ini menurut Ikhra Syihab yang kita biasa sampaikan, kata Ikhra Syihab kalau ada kata lau, ya itu sesuatu yang tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Dia ini terjadi tuh guys. Ya, karena memang begitu ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, la la bisa fi batnihi ila yaumi yab'atsun. Maka niscaya Nabi Yunus ini tetap di dalam perut ikan. Tidak dia kan dia dimasuk oleh buah-buahan bale meskipun dia berdoa. Ya, meskipun dia berdoa, tetapi tadi karena dia adalah annahu kana minal musabbihin, ya. Laula falaula annahu kana minal musabbihin. Tetapi seandainya ini Nabi Yunus tidak pernah bersikir, tidak pernah mengingat Allah, tauhidnya bagus, tauhidnya benar, maka la labisa fi batnihi ila yaumi yabasun. Maka dia matetai menenung di lalana buah-buahana balewi. Itulah kelebihan kelebihan ahli tauhid yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini idi wedi jaji. Karena ada kesalahan-kesalahan kecil kita, sebenarnya Allah tidak menerima doa kita. Allah tidak mengijabah doa kita. Mungkin di sini sidi wattu liwa susata. Sidi wattu liwa perita. Sidi wattu deyu lekedo-kedoe. Tiba-tiba pada saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan semua keinginan kita kepada Allah, semua kita sandarkan kebutuhan kita kepada Allah. Ipa ilaya kesene, ibu siwatu lupung Allah taala sini nero kebutuhan kita, perlindungan kita. Allah mengijabah doa kita karena kita sering pertama tidak menduakan Allah, tidak mensyarikatkan Allah. Yang kedua, ya kita selalu mengingat Allah. Inilah amalan dilakukan oleh Nabi Yunus. Maka pelajaran berharga ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa senantiasa kita menjaga, melindungi orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Jadi kau tahu tuh, tulu maringar tulu pungalat Taala, kita juga sama-sama dengan dia. Jadi ini cucu kedai lebanta tu, ilia dan kita harus sama.
ya kita selalu juga sama-sama dengan dia dalam, apalagi dalam keadaan bahaya, ya kita ingin perbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi Yunus diterima doanya dan Fir'aun tidak diterima doanya? Nabi Yunus mengucapkan doa itu, itu hatinya bertauhid nangnya, bertauhid. Betul-betul paham la ilaha illallah. Betul-betul paham Allah ni geru pun Allah Ta'ala, ni geru pun risumpah, ni geru pun rimarillahu. Betul-betul dia pahami, dia tahu dan dia yakini. Maka doanya dimulai Allah ilaha illa anta. Kalimat ini kata ada kata di situ anta itu kamu, ya. Itu kamu itu dalam bentuk istilahnya mukhatab, ya. Istilah mukhatab, dialog. Jadi dialog dengan Allah. Ya Allah ilaha illa anta. Jadi kita kan bicara ke lupung Allah Ta'ala. Pura dega agak puas sangat dinai dipuang. Kita kan berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Idim itu pun. Sininna susaku, sininna agaku, idim itu pun. Idim patuluku pun. Idim itu luar dari itulah. Inilah dialognya. Nah, sehingga kalimat ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah di dalam diri Nabi Yunus itu seakan-akan berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan syulutumi pun Allah Ta'ala. Jadi Allah langsung berikan pertolongan. Allah ilaha illa anta. Nah, kita lihat bagaimana doanya Fir'aun sampai dia ditolak. Nah, itu si Fir'aun dia mengatakan bahwa di situ ada kata-kata apa namanya? Amanat bihi banu Israel. Ya. Nah, pomoi makna amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Nah, banu Israel di sini amanat banu Israel agayiruna percaya banu Israel. Di sini bentuk ghaibiyah, ghaib. Seakan-akan ngira pengalah tradisi siolo, objek yang dia temani berbicara tidak berdialog karena objeknya mabelai. Ya pun nangek kata anta idi puang langsung metoi. Ya kira-kira kamu ke siolo ki idi ya. Yo kero agasane amanat banu Israel iro mabelai dini di sekege tu. Kege munro. Ah sampai inilah yang apa namanya? Ghaibiyah, artinya objek itu tidak berada di hadapan orangnya sehingga dia tidak hadir. Allah itu tidak hadir dalam diri Fir'aun. Yang dia hadirkan adalah Bani Israel. Maka dia percaya Bani Israel. Jadi Allah tidak hadir di situ. Nah, sehingga tidak diberikan diijabah doanya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun ini sikapnya taklid. Kapopoi macuk bawa mi. Nah sebab makir Bani Israel makir turalina. Inilah dilarang dalam agama. Iritan reki makre makir yanu makutona iya. Dia tidak paham. Agajiro kira-kira ro. Agiro. Ya. La ilaha illallah. Saya nikahkan kamu jadi sebelum biro kaki pandi kita we. Baca kira ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Iba baca tahu di. Nanti kalau ditanya tahu tidak ini. Ya kan makutu omir tu pak. Makoto miru nasa pimang ini kah keng balik bola aku makoto naro ya, nai makoto miru kita selesura aku makoto naro, ya la ilaha illallah, ya atau kada orang sekedari suruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anta Muhammadar Rasulullah. Nampak catur ini taklid, tidak belajar, tidak berusaha untuk memahami kalimat daripada la ilaha illallah, sehingga kata amantu, saya beriman, saya percaya annahu la ilaha illa, bahwa tidak ada Tuhan siapa namanya melainkan alladzi amadat bihi banu Israel. Ah, kaciciu milo ke Bani Israel. Ah, ini bahaya nak kaciciu ke yang karena cerita baru kaciciu kita tidak paham, ya. Masih baguslah kalau menyelamatkan, ya. Sehingga doanya ditolak. Sementara kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus itu kalimat istidlal asana, ya. Kalimat istidlal, pembuktian. Nah, buktikan metoi bahwa kekuasaan Allah itu disertai dengan pengakuan. Jadi disertai dengan pengakuan. Jadi ya apa kesannya Fir'aun meni labu, dia tidak mengaku dirinya lemah. Dia tidak kalimatnya tidak istidlal. Ya apa ya Nabi Yunus istidlal kalimatnya.
Nah bukti kei malam matong enggak ada jaga ulai ku puang. Dega ulai ku maka diucapkanlah kalimat subhanaka inni kuntu minaz zalimin mapacing pengalah taala mapacing itu puang. Dega kepada pada tatap puang. Ya. Kita bersih dari segala kelemahan, segala kekurangan dari kesamaan kepada hambanya. Inni kuntu minaz zalim. Ia mito go bawang eleku. Dia mengakui kelemahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampai diterima. Jadi di kumitu kimil lo doa, mabuah madarare kilo pun Allah ta'ala, maka lemahkan dulu kita. Makanya kita ini kepada Allah, agak istilahnya roh. Yang saya dapatkan dari guru-guru itu bahwa, aguru ya lemu mapakatunale lori pun Allah ta'ala. Peko carana, abiasa tu ya lemu mapakatunale pada murupa tau. Kita harus nanu ketawa, tidak mereka agak supaya kamu bisa menghambakan dirimu kepada Allah. Ya, apakah tenar itu aku lupa ngalat lah kadai jaga ulle aku puah. Jangan ada cedek-cedek mau kadai ulle mu ya. Ah, ini kan ada begitu. Ulle mu je, ya, nangka mu je, nuku misalnya begitu. Ah, magalah muka ya. Nangka mu tu je, nuku. Angka mu tu maku aku, yang kamu tu maku aku. Ulle mu. Ah, ini pada saat seperti itu kita tidak menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yunus itu mengucapkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mengakui kelemahannya itu, ketidakberdayaannya, maka doanya diterima. Maka itulah seperti dalam surah An-Naml. Ya. Amma yujibul muttara idza da'ahu. Ya, maka dia pengalah ta'ala. Bukankah amman yujibu. Bukankah dia Allah memperkenalkan doanya. Muttara idza da'ahu. Apabila orang dalam kesulitan meludu Allah pengalah ta'ala. Orang dalam kesulitan mengeludu pengalah ta'ala. Mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya. Mengakui segala-galanya na buah sewe lupung Allah Ta'ala, maka insya Allah diijabah doanya orang begini. Nah, ini pelajaran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian terakhir bapak sekalian, karena waktu tidak akanlah masuk, Fir'aun ini mengucapkan kalimat itu bukan sebagai ubudiyah. Ya. Jadi melo ena pawir wadae, maka ada apa namanya, kepada amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, itu bukan ubudiyah, tanya penyembahan, ya. Tetapi hanya sebatas meloi supaya pas selamai, meloi supaya pas selamai. Jadi yang ketutu biasa, tapan nak kena susah, oh tapan melo melo doang, oh melo melo doang. Ini tidak diterima orang begini, tidak diterima. Apa dinengka? Tidak bertauhid, tidak ubudiyah. Maksudnya, iro kegiatan sebelumnya tidak pernah menyembah Allah. Ya, dia ini terima ke pasang kami meni perlu doang kata, kong kemakwe. Nah, sehingga apa dia katakan? Buktinya bahwa dia berdoa hanya itu hatta idza adrakahul garaku. Ya. Ketika Fir'aun itu gangkanna Fir'aun itu gangkanna meloi patallang iro. Ya. Meloi patallang qala napa makada? Amantu saya beriman. Sebelumnya tidak pernah beriman kepada Allah. Jadi kong kata makutu masempajang. Dia nemelo masempajang, dia nemelo maga. Nata panakanna susta kada upuang. Ai. Pikku carana militer yang padongan na, ya. Pakai isuri masuk paja di namelo, isuri kerajaan mupigau itu mapa dua kulu tu le pigau. Tapi panah pole banjir misalnya, upa upa ada nulim, dia nulim terima padongan mu. Ini tu namiga lese, lo ni malah daud daud, lo ni malah agak kuroi. Napa lese ini padongan napa? Demi itu nanti pun Allah Taala sepuh mani puan lain, ya. Wadegi puan lain itu tulungi, ya itu. Nah sementara Nabi Yunus bapak ibu sekalian. Nabi Yunus ini mengucapkan kalimatnya memang ketidakberdayaan. Demi tu nak kasih gaul lena. Ilalaki bubuana bale kita dalam perut ikan tidak ada kekuatan, tidak ada oksigen, tidak ada lampu, mapata dan sebagainya. Kemana kita mau pergi ini? Malam mamit toki. Dia akui malam maka pun. Nah, itulah sampai tadi subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kepada kita semua. Ya terutama saya sendiri, apa memang ini kalimat tauhid ini, terutama kalimat la ilaha illallah dalam uraian dari Syekh ini, yang pertama bahwa perlu kita betul-betul tauhid kita dipahami di pakasingiro, pakasingitongangi, kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cash.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp

0: 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya, jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Hadir kembali untuk Anda dengan menyampaikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, APBD Pindrang belum tembus 50%, pemerintah kabupaten genjot percepatan belanja semester kedua. Respon cepat hadapi musim kemarau, BBWS Pompengan Jeneberang tangani potensi kekeringan DI Tacipi. Polisi dan tentara di Pindrang ikut datangi rumah warga saat sensus ekonomi. Dan sholat istisqa jadi ikhtiar bersama, pemerintah Kabupaten Pindrang berharap hujan berkah selamatkan masyarakat dari dampak kekeringan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Saudara, mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, proses pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Kelurahan Salok, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang terus berjalan hingga Agustus mendatang. Sensus ekonomi adalah pendataan lengkap seluruh kegiatan usaha non-pertanian di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. Kegiatan ini bertujuan memetakan struktur ekonomi nasional, mendukung kebijakan pemerintah, serta menyediakan data bagi pelaku bisnis. Petugas Badan Pusat Statistik atau BPS Pinrang terus merampungkan pendataan usaha warga yang telah mencapai 64%. Kini pendataan terus berjalan hingga maksimal di angka 100%. Meskipun telah memenuhi target capaian, petugas di lapangan masih menemui sejumlah kendala saat mengumpulkan data pelaku usaha. Beberapa warga dan pedagang setempat sempat menolak memberikan data karena mengira pendataan tersebut berkaitan erat dengan pajak. Rasa takut akan kebocoran data pribadi serta kekhawatiran terkait implikasi hukum juga menjadi alasan utama ketakutan para pedagang. Babin Kamtibmas dan Babinsa Kelurahan Salo turun langsung mendampingi para petugas BPS di lapangan. Kehadiran aparat keamanan tersebut bertujuan memberikan rasa aman serta meyakinkan masyarakat terkait kerahasiaan data pribadi mereka. Babin Kamtibmas Kelurahan Salo, Aibtu Bahtiar, membenarkan adanya dinamika penolakan data oleh sejumlah pelaku usaha di wilayahnya. Aibtu Bahar menjelaskan bahwa kepolisian bersama Babinsa langsung mendampingi petugas untuk menghapus keraguan warga setempat. Aparat keamanan memberikan penegasan bahwa sensus ekonomi 2026 murni dilakukan untuk kepentingan pemetaan ekonomi daerah semata. Langkah persuasif yang dilakukan aparat keamanan bersama petugas BPS membuahkan hasil positif di tengah masyarakat Kelurahan Salo. Warga yang awalnya panik dan menolak akhirnya bersedia memberikan data real mengenai kondisi pendapatan serta pengeluaran usaha mereka. Kejujuran data masyarakat sangat penting demi menunjang arah kebijakan pemerintah pada masa depan. Aibtu Bahar juga memastikan seluruh petugas di lapangan dilengkapi identitas resmi guna menghindari aksi penipuan. Sementara itu, Ketua Tim Sekretariat Sensus Ekonomi 2026 BPS Pinrang, Kiki Rizka Amalia, mengapresiasi dukungan dari pihak keamanan. Kiki menegaskan bahwa BPS selalu menjamin keamanan serta kerahasiaan seluruh data yang diberikan oleh pelaku usaha. Statistis ahli muda BPS Pinrang tersebut menyebutkan pendataan sensus ekonomi berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Ia pun menghimbau masyarakat untuk memberikan jawaban jujur karena pendataan 10 tahunan ini dilindungi oleh regulasi resmi negara. Pemerintah Kabupaten Pinrang bahkan telah menerbitkan surat himbauan bupati yang disebarkan melalui pengumuman masjid-masjid setempat. Analogi pemeriksaan kesehatan dokter dipakai BPS untuk menggambarkan betapa krusialnya keakuratan data ekonomi Kabupaten Pinrang. Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Pinrang menyambut pelaksanaan muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Muktamar akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Ketua PC Muslimat NU Pinrang Dr. Mardia Said menilai muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang menentukan arah perjuangan jamiah sekaligus memperkuat pengabdian Nahdlatul Ulama kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan. Seluruh proses muktamar harus berlangsung demokratis, bermartabat, dan sesuai dengan mekanisme organisasi. Karena itu, Muslimat NU Pinrang memilih tidak memberikan dukungan terbuka kepada figur calon ketua umum PBNU. Meski demikian, Mardia mengakui terdapat aspirasi dari sejumlah pengurus NU di Kabupaten Pinrang yang menginginkan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar memimpin PBNU.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI itu menegaskan, siapapun yang terpilih dalam muktamar merupakan kader terbaik NU yang wajib dihormati oleh seluruh warga Nahdiyin. Ia pun berharap pimpinan PBNU mendatang mampu menjaga persatuan organisasi di tengah berbagai dinamika internal. Selain itu, pemimpin PBNU juga diharapkan memiliki kedalaman ilmu agama, berpegang teguh pada nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Penguatan dakwah yang menyejukkan, percepatan informasi digital, pemberdayaan perempuan dan pembinaan generasi muda menjadi agenda penting yang harus mendapat perhatian kepengurusan baru. Ia juga menghimbau seluruh jajaran PCNU dan PWNU di Sulawesi Selatan menjaga kondusivitas selama proses muktamar berlangsung. Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam organisasi, namun tidak boleh mengganggu uhuwah antar sesama warga Nahdiyin. Mardia memastikan PC Muslimat NU Pindrang akan mendukung penuh siapapun yang terpilih secara sah sebagai Ketua Umum PBNU. Di tingkat daerah, pihaknya kini terus memperkuat konsolidasi organisasi pada 12 pimpinan anak cabang atau PAC Muslimat NU di Kabupaten Pindrang. Penguatan kepengurusan hingga tingkat kecamatan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan organisasi sekaligus memperluas pemberdayaan perempuan Nahdiyin di berbagai bidang. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan layanan irigasi selama musim kemarau, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pompengan Jeneberang bersama dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDA BK Kabupaten Pindrang melakukan penanganan potensi kekeringan di daerah irigasi Tacipi Kabupaten Pindrang. DI Tacipi sendiri merupakan daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Pindrang. Sehingga penanganan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemantauan kondisi lapangan yang menunjukkan adanya potensi penurunan ketersediaan udara di beberapa area layanan irigasi. Tim gabungan melakukan peninjauan langsung untuk mengidentifikasi kondisi jaringan irigasi sekaligus menentukan langkah penanganan yang cepat dan tepat guna memastikan kebutuhan udara bagi petani tetap terpenuhi. Sebagai bentuk respon cepat terhadap kondisi tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang mengerahkan 1 unit mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk membantu penyediaan udara di lokasi yang membutuhkan. Bantuan tersebut merupakan langkah darurat dalam mendukung ketersediaan air sambil dilakukan pengaturan distribusi udara melalui jaringan irigasi agar layanan kepada petani tetap terjaga. Selain pengiriman bantuan udara, tim juga melakukan koordinasi teknis bersama Dinas SDA BK Kabupaten Pindrang terkait pengaturan pola distribusi udara, pemantauan kondisi bangunan irigasi, serta penyusunan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap lahan pertanian di daerah irigasi Tacipi. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Pindrang hingga semester 1 2026 belum menembus angka 50%. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, realisasi belanja APBD Pindrang baru mencapai 39,48%. Meski melampaui rata-rata nasional sebesar 36,15%, capaian tersebut masih berada di bawah sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan yang telah mendekati bahkan melampaui 50%. Data tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni di Makassar pada Sabtu 25 Juli lalu. Menanggapi capaian tersebut, Bupati Pindrang Irwan Hamid mengatakan pemerintah daerah terus mendorong percepatan penyerapan anggaran pada semester kedua tahun ini. Percepatan realisasi anggaran sejalan dengan arahan Presiden agar belanja pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menerbitkan surat imbauan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Fokus percepatan diarahkan kepada proyek pembangunan fisik serta kegiatan operasional yang telah dilaksanakan. Kepala Badan Keuangan Daerah Pinrang, Agurhan Majid, memastikan tidak ada penundaan pencairan anggaran selama dokumen pengajuan dinyatakan lengkap. Menurut Agurhan, realisasi belanja hingga saat ini masih didominasi belanja rutin, terutama pembayaran gaji aparatur sipil negara. Belanja terbesar berasal dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Selain gaji pegawai, pemerintah Kabupaten Pinrang telah menyalurkan gaji ke-13 dan gaji ke-14 ASN. Pemerintah daerah juga membayarkan kekurangan tunjangan guru sebesar Rp23 miliar yang diterima dari pemerintah pusat. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN juga telah disalurkan dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar setiap bulannya. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Pinrang rutin membayar iuran BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp30 miliar tanpa tunggakan. Agurhan mengatakan, paket-paket pekerjaan fisik saat ini mulai memasuki tahap penandatanganan kontrak sehingga diharapkan mampu meningkatkan realisasi belanja pada semester kedua. Ia pun mengingatkan seluruh OPD agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Berdasarkan data Kemendagri, Kabupaten Sinjai menjadi daerah dengan realisasi belanja APBD tertinggi di Sulawesi Selatan, yakni 50,97%, disusul Kabupaten Sidendeng Rapang sebesar 49,16%, Kabupaten Luwu 48,49%, Kabupaten Pangkep 48,33%, dan Kota Parepare 46,76%. Sementara itu, Kabupaten Pinrang berada pada angka 39,48%. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mengoptimalkan berbagai langkah untuk menghadapi musim kemarau panjang yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Pinrang. Tidak hanya melalui upaya-upaya teknis, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat ikhtiar spiritual dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan yang membawa keberkahan. Sebagai wujud ikhtiar tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar sholat istisqo di halaman kantor Bupati Pinrang. Kegiatan ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang, tokoh agama, masyarakat, serta berbagai elemen lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan bahwa musim kemarau yang berlangsung cukup panjang telah memberikan dampak yang dirasakan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang, terutama terhadap ketersediaan air dan sistem irigasi yang menjadi penopang utama sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait telah melakukan berbagai langkah teknis dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat. Salat istisqa bukan sekedar bentuk permohonan akan turunnya hujan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan, introspeksi diri, serta mempererat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tetapi juga menjamin ketersediaan air bersih, menjaga produktivitas petani, serta mengurangi potensi kerugian akibat kekeringan yang berkepanjangan. Turut hadir dalam pelaksanaan sholat istisqa ini, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, unsur Forkopimda, para staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, ASN lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang, tokoh agama, serta masyarakat yang bersama-sama memanjatkan doa demi turunnya hujan yang membawa keberkahan bagi Kabupaten Pinrang. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
5: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
6: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
4: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
7: Pak, istirahat.
8: Mohon, Bo.
7: Kata radio mana itu ketinggalan?
8: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
4: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
9: Ayo dengar radio.
10: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
11: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
12: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
11: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya kali ini kita ke Kota Parepare. Bahwa 25 bandit kasus sabung ayam dan miras ilegal di Parepare ditangkap dalam 20 hari. Saudara, sebanyak 25 bandit yang terlibat kasus judi sabung ayam hingga peredaran minuman keras atau miras ilegal di Parepare ditangkap. Puluhan pelaku kejahatan itu diamankan selama 20 hari pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026, yakni dari tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2026. Polisi mengungkap seluruh perkara yang masuk dalam daftar target operasi atau TO. Kejahatan menonjol yang terungkap antara lain kasus pengeroyokan viral, pencurian kendaraan bermotor hingga pencurian dengan pemberatan. Selain target utama, aparat juga menggulung sejumlah tersangka dari belasan perkara non-TO. Secara keseluruhan, total barang bukti dan pelaku dari sejumlah kasus tersebut berhasil diamankan di Mapolres. Pengungkapan yang merupakan non-TO itu ada 17 kasus dengan tersangka berjumlah 21 orang. Pengungkapan kasus dalam operasi Pekat ada 21 kasus dengan jumlah tersangka yang sudah diamankan 25 orang. Dari hasil pemeriksaan awal, faktor finansial menjadi motif utama para pelaku nekat melancarkan aksi kejahatan. Para tersangka memanfaatkan peredaran miras tradisional jenis balo hingga judi adu ayam demi mengeruk keuntungan pribadi. Peredaran miras ilegal mendominasi pengungkapan kasus non-TO di wilayah hukum Polres Parepare. Sebagian besar lapak penjualan balo tersebut beroperasi di wilayah Kecamatan Soreang, Bacu Kiki, dan Ujung. Seluruh penjual miras ilegal yang terjaring kini telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Mereka diproses hukum melalui jalur tindak pidana ringan. Dari 9 kasus ini ada 10 tersangka yang sudah diproses tipiring dan semuanya sudah disidang dan berkekuatan hukum tetap. Sudah disidang dan didenda Rp500.000 atau subsidi 1 bulan. Sementara itu, penggerebekan arena judi sabung ayam di Jalan Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang menjerat 1 orang tersangka. Pengelola tempat tersebut ditangkap, sementara para pemain yang kabur saat penggerebekan masih terus dilacak. Polisi mengamankan uang tunai Rp650.000 yang dikumpulkan tersangka dari potongan setiap laga aduan. Selain itu, 2 ceker ayam aduan dan ring karet turut disita sebagai barang bukti pengadilan. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidra, bahwa dugaan bisnis masif terselubung seragam SMP Sidra diduga diarahkan ke satu toko. Saudara, proses pembelian seragam bagi siswa baru sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Sidra menjadi sorotan. Sejumlah orang tua siswa mengaku anak mereka diarahkan untuk membeli seragam di satu toko tertentu, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Keluhan tersebut mencuat karena harga seragam yang disebut lebih tinggi dibandingkan harga di pasaran umum. Selain itu, kualitas pakaian yang dijual juga mulai dipertanyakan oleh sejumlah orang tua. Jika benar terdapat arahan untuk membeli di satu tempat, maka hal itu dinilai membatasi hak orang tua dalam memilih lokasi pembelian seragam yang lebih terjangkau. Di tengah polemik tersebut, muncul pula isu yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan adanya pembagian keuntungan dari penjualan seragam. Namun hingga kini, isu tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidra, Musafir, membantah adanya penunjukan toko tertentu untuk penjualan seragam sekolah. Meski demikian, keluhan para orang tua diharapkan menjadi perhatian agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Apabila memang terdapat arahan dari oknum tertentu, Masyarakat berharap hal tersebut dapat ditelusuri sehingga proses pengadaan seragam sekolah tetap berjalan sesuai aturan dan tidak membebani wali murid. Dan hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui sekolah mana saja yang diduga mengarahkan siswa membeli seragam di toko tertentu. Dan jika ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap pihak terkait segera melakukan klarifikasi dan evaluasi demi menjaga transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Bahrudin undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, sinina siji salam malabi kang kihadir to syukuru tanrigang kalau risisi araja kuasan na pengallahu subhanahu wa ta'ala nasabak pamasina andrangi akamasina gangkan alhamdulillah to padang kasipai menghadir di tempat yang penuh mubarak ini guna pasilin narangi tanda syukuran maraja talau risisi araja kuasan na pengallahu subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salat maghrib, alhamdulillah dilaksanakan dengan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian atau ceramah agama. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tan relebeti masalawa enrangi mapas salama. Laurisi selebiranna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nabi sebagai uswatul hasanah,

contoh teladan bagi kita semua. Sinina sayyisallam alabi kang hadir. Insyaallah anggur tayawan ni dalam safar kita di masjid ini, bapak-bapak dan sekalian. Itu saya ingin kembali melanjutkan ceramah saya yang sebelumnya tentang ahwal yaumil qiyamah, keadaan hari kiamat. Sebelumnya pernah dijelaskan banyak kejadian-kejadian aneh terjadi di padang mahsyar. Engka berubah mancaji cebah, engka mancaji bawi, engka polo-polo ajena, bahkan engka pada dan nina bire-birewe si sallam ada bikong kehadir. Itu di padang mahsyar nanti. Kemudian usalian narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasidih hadis sana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, akhrajahu Imamun Bukhari, ya, hadis sahih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza jama' al-awwaluna wal-akhiruna yawm al-qiyamah matu qasri murinna fung Allah subhanahu wa ta'ala. Iko ipasi pulumanan ni tawe mapamulay ni ni ta Nabi Adam latu torapi kama nalino. Ya. Yarfa'u likulli ghadir liwa'u yawmal qiyamah wa yuqalu lahu gadratu fulan hasa wa hasa. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko ipasi pulumanan ni tawe matu ko pada mahsar mapamulay ni ni ta Nabi Adam latu torapi kama ilino. Yarfa'u likulli ghadir liwa'u. Sinin na penjahat-penjahat ina sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naka amana ni banderana. Penjahat-penjahat. Yukala lahu gadratu fulan bin fulan. Ya. Teruki matu kur banderana roh. Yang kemana ke banderana ti matu asal murinna fung Allah subhanahu wa ta'ala nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin na penjahat-penjahat. Sinin na pangai. Sinin na parampoe. Ya. Sini na itu magalai munu itawe dan sebagainya si salam Nabi kong hadir. Ia magalai kalasiang itawe dan sebagainya. Dia akan mendapatkan bendera di padang mahsyar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa teroki ko banderana? Gadratu fulan bin fulan nasa Nabi ta. Teroki ko roh. Pangasaping. Sapinna fulan bin fulan ninau. Pangamanu. Manuna pulan bin pulan ninau. Pak makoku itu sawi pangamanu. Apalagi manuk gagae. Ha, kamana matu taruntu. Jadi matu ku wasri murina fung Allah Ta'ala mabela mu pitiro kada wae na pale mali manuk ku biasa. Allah ya na pale mali sapik ku biasa. Allah ya na pale mali bembe ku biasa. Ghadir lahu liwa yaumal qiyamah nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura iti putawe, pura ikalasiat tawe dan sebagainya. Angka bendera tamatu koro, taroki koro. Pura ikalasiang, yanu bin yanu, walidina sikwa misalnya nak sebut. Tertulis bapak-bapak dan sekali. Likulli ghadir sininna penjahat-penjahat yang nasa Nabi ta parampoe, korupsie, pakalasiange, angka mana bendera nama bela mu pinaitiron yang kada wong kaman tu penjahat. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan itu ka bendera tamatu makaroh. Tetapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwaul hamdi biyadi. Ia angka mato bendera ku nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bendera yang terpuji. Jadi ada sebagian orang-orang mukmin mendapatkan juga bendera dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat al mukaffafun tobutai. Sininna tobutai kolino eh. Ternyata dia nak halangi abu tanganna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tongak butai tapi mega tau kilat nakala. Tongak buta tapi luar biasa sempajana. Tongak buta luar biasa batena mengaji napa la kurangnya dan sebagainya. Dipanggil di hari kemudian nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainal mukaffafun. Kegemaran itu butai we biasa pakai. Dina kita tapi tetap beribadah ku pun Allah Subhanahu wa taala. Si kumpul manang itu butai wasalan napa yaling bendera dipimpin oleh Nabiullah Suaif alaihi salam. Subhanallah. Dipanggil lagi kelompok yang kedua. Aina ahlul balaya.
Bagaimana ni tuan biasa nak kena musibah? Ya, bertubi-tubi. Musibah kena. Tapi dia nak kena mana nau, dia nak kena mak dareke. Si mata sabar air sese nafung Allah Subhanahu wa taala dipanggil semuanya, kemudian dikasihkan bendera oleh malaikat, dipimpin oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Kamu tahu bendera yang itu mata apa itu? Kelompok yang ketiga. Aina syababul mutaaffafun. Gora malaikat yang makan kek ni kalau lewe. Ia biasa waktu nak kolino tongeng kalolo tapi nak pakai ya kalolongan na untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na pake ya galagalakanna untuk suju ko yolona pungala taala de nang kana pangaddi de nang kana pigau i anu na cace pung Allah Subhanahu wa taala. Kalolo kalolo anak muda anak muda dipanggil oleh malaikat dan diberikan bendera dipimpin oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam, bapak-bapak dan sekalian. Subhanallah. Ya. Kelompok yang selanjutnya, ainal bakun. Kegini to mangala terie nasabanu dani pungala taala. Kegini to mangala terie nasab mitau ko pungala Subhanahu wa taala. Sekumpul mana itu biasa teri. Miti-miti matana nu dani pungala taala. Miti-miti matana nasab mitau ko pungala taala. Diberikan bendera oleh malaikat, dipimpin oleh Nabi Nuh alaihi salam, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mulia di pada mahsyar nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina tuan Nabi kong hadir. Jadi, mega bendera mati kepada masar. Tapi yang paling bahaya, aja lalu kiga galolongi bendera na penjahai. Likulli ghadir. Lahu liwa yaumal khiyama, sini na penjahai, ang kamada bendera na silmuri na pungala ta'ala na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, usahalian. Akhrajahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Miqdad ibnu Aswad. Akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadanu samsu يوم القيامة على الخلق حتى تكون بمقدار ميلان. Naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pada mahsar matu. Napano ipungala taala matanna aswe. Gangkanna macawe pole ko ulunna atanna pungala taala. Bikadar milan. Dengan jarak satu mil. Naka dari Salim ibn Amir ia lagi dari usang ayasa satu mil. Engkau kaya misang satu mil lah kue. Nak kena Abdullah ibn Abbas waddahak. Ya orang matu kau pada masar nasang Abdullah ibn Abbas. Napanoi pungala ta'ala matan nasui macawe pole ulue. Hatta isa yamaddu rajulun yadahu layanalu. Unro cawe na matu nasang Abdullah ibn Abbas. Matan nasui pole kau ulutah. Ya kau angka arwane nasang Abdullah ibn Abbas. Naka iliman na minri imakwe. Nadapi matan nasu. Subhanallah. Wa yudaifu harriha sabaina marrah. Palana matan nasu ko akhir anasang Abdullah ibn Abbas. 70 kali lipat dibandingkan panasnya matahari di dunia. Bayangkan subhanallah. Wakala ulama usalaf. Sebagian ulama salaf mengatakan. Lau tala'at syamsu alal ardi kahai'ati yaumal qiyamah. Ya ko ijumpai, ipajumpai matanna aswe ko lino. Pada-pada modelena matanna aswe ko akhira. La ahrakul ar. Terbakar lino ina taruh pala. Bismillah pala na matanna aswe. Wasabat sahra. Asana ya, macolo kasih ina taruh pala. Wajafat anhar capu waye capu to tasi na taropala karopala na matan nasoi nakada Salman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadarruhu mu'minan wala mu'minah insyaallah to makanja tapana de na masih sama tu kepada masar de na malak dan rasa kepala na matan nasoi ye mi to masese orang-orang fasik ye to de nang kana suju ko yolo na pungala taala. Dia nak kena pigau perintah na pun Allah Ta'ala. Sumbung itu aku lebo na ya tanewe. Fayat bahuhum tabahan. Pada ku inasu imatu ku pada masar. Hatta yasma'a min anakihim sampai yang kelinga pole ku tiga rona nasang Salman. Gok gok pada kagak redewe ilala tiga rona rupa lana. Nauzubillah isumma nauzubillah wassalam. Bagaimana bayangkan. Palana matan naswari pada masar si Salam Nabi kong kihadu.
Fayu'rakun nas, naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayu'rakun nas, ye matuko pada masar turu pusat na tau we tergantung egan na dosa na tai kolino. Ye bermacam-macam pusat. Ye tergantung egan na dosa ta si sallama Nabi kon ke hadir biasa kolino. Naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum may yabluga arkahu ala qabaihi. Angka tau matu nasaba angka dosana gangka naliwa palana narasaka matan naswe macile-cile yoro pusana kangkana yoro tanre na pusana latu ko kacik-kacin na paminhum may yabalugu arkahu ala sakhaihi nasa nabita angka tau nasa migayega dosana gangkana mapalla-palla to narasaka matan naswe dena paya ta bollo pusana nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkanna matanri pusana latu ko tangana bitina paminhum may yabluga ala rakbataihi angka tau nasabak liwa iganna dosana biasa kulino liwa iganna ballena magalai cerita sale tai misalnya dan sebagainya magala male gaganna tai dan sebagainya gangkanna liwa topallana rasaka matan naswe latu pusana oko utuna wa minhum yablugu ala fahsaihi angkalatu matu ko panna tanrena pusana latu ko panna wa minhum ala rukbataihi angkamatu latu ko salengkana nasanabita angka bahka matu nasanabita nalapa sumpanna nataru tanrena pusana bayangka pusana bahkan angkalalo matu taulabu gara-gara pusa onro pallana narasakan matanna aswe si sallama labiku matu ko pada masar. Na'usubillah, summa na'usubillah. Sina si salam Nabi kong hal. Tetapi, ada beberapa golongan yang tidak merasakan panasnya matahari. Ada beberapa golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Yawma yazilluhu fi zillihi la zilla illa zilluh. Lolonga cino-cinoan napung Allah Ta'ala riwattu dina gaga cino-cinoan kacuala cino-cinoan napung Allah Ta'ala. Pada mahsar de gaga kayu-kayu de tanah-tanangan de gaga bola ye ko de meto gaga cino-cino nalingi pung Allah Ta'ala masolangi si sallama Nabi kong kad. Ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan Allah lolonga cino-cino nan pung Allah Ta'ala daripada mahsar mati nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di antaranya usana naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba yazillumuhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zill. Pitu golongan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lolonga cino-cinongan na pung Allah Ta'ala daripada mahsar de narasakan ipallana matan nasoy. Irwati de nagagas cino-cinongan kacuala cino-cinongan na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kamanamang kimatu salasi din na iya. Amin ya Rab. Yang pertama nasa Nabi al-imamu adilun. Pemimpin yang adil. Agayasan pemimpin di sini. Kullu ma yatawalla umural mu'minin sininna ye makatanni urusanna masyarakat itmanti asa pemimpin lura cama bupati gubernur presiden imanu asa pemimpin atau pemerintah ye kemakanja ibatena pajokai pemerintahanna gangkana adele icarana de gagato na zalimi insyaallah dia yang pertama-tama mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkana dia nerasakan pelana matan nasoi si salam Nabi kong. Yang kedua, asyamun yang syau fi ibadatillah. Lagi-lagi, kalau loh nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napake akal lolongan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali, orang sekalang, ya kong kepengaji-pengaji yang teman-teman jik turi minggaling. Isa kalakin rumahnya lo kalau loh. Ya, engkau tak cidi-cidi. Padahal Rasulullah menjanjikan ini. Asyabun yang syau fi ibadatillah. Ya ko angka kalolo na pakai ya kalolongan na untuk beribadah ke pengalah ta'ala. De na pakai ya kalolongan na untuk berhura-hura, berbuat maksiat dan sebagainya. Ya zilluhullahu fi zillihi yawma la zilla illa zil. Ya lengnya cino-cinongan ripada mahsar nasa nabita. Riwatu de na gaga cino-cinongan. Kecuali cino-cinongan na pengalah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Rajulun muta'allakun kalbuhu fil masajid. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini. Arwani atau makun raisi sallama Nabi kong hadir. Mu'allakun fil masajid. Kalbuhu mu'allakun fil masajid. Turita gatungi atinna ko masigi Ye panama nyaman nasaddin najama sampaya peralunna ko masigi
Ay, di na manyaman nasa di parasana ko kuy bolay na jama sampai jang. Masino-sino nasa di nyawana na reko sampai jang perlun na kuy bolay na jama. Tapi samanga na sa di manyaman nasa di parasaan na iyo ko kuy masigi na jama sampai jang perlun na. Nudani masigi eh. Turi tak gatung atin aku masigi eh. Turi melelo mak biri jama aku masigi eh. Assalamualaikum warahmatullahi hadir. Dia juga akan mendapatkan naungan daripada mahsar. Dia waktu na degaga cino-cinong selawan na cino-cinong na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya. Rajulun bakat min hasyatillah. Arwani atau makun rai si salam nabi kong kehadir. Macolo-colo ya matanna nasa manudani fung Allah ta'ala. Macolo-colo ya matanna nasabak minta uku fung Allah ta'ala. Juga akan mendapatkan naungan daripada mahsar. Tapi demi Allah. Tidak segampang itu. Dia itu nama gampang ngipasu ima tata. Amu itu maka daki matu. Mika matu mengaji. Mika pasu ima taku. Misalnya ide tetul itu. Tidak segampang itu air mata keluar bapak-bapak dan salib. Itu ima tata itu si konta ilala ngatita. Nakada Yahya ibn Mu'az. Maja faddumu illa bikaswatil kulub. Wa makaswatul kulub illa bikasratis sunub. Dia nama membakui matamu itu nasabak makat doyatimu. Nade nama kat doa timmu kecuali nasabak mega dosam. Jadi dia nule miti itu mati si salam alabi kong kehadir nareko makat doa tina tau pasang kami mani. Amo melo kipa tak bolo-bolo sila datuk kita. Dia nule miti nareko makat doa tia yang kedua. Aga nasabari nama kat doa tia nasabak mega dosa ijama si salam alabi kong kehadir. Jadi ko melo kipa colo-colo matata kurangi dosa ta. Ani ni kiko dosa, ni anigi nigi to mani ni ko dosa. Insyaallah paje makat doa tina, ya ko paje makat doa tita. Insyaallah magampal da tak bolo-bolo ya matata si sallam nabi kong kadir. Abu Bakar yo kemasan pajang itu denang kana mana sahurupu ena baca, na sama kenapa ya bismillah denan ule tahang we matan. On rohalusuna atin na tawe magai, mapacingi pole ko agak harang si nabi kong kadir. Ye. Nah ini salah siddi mendapatkan naungan nasa Nabi Muhammad SAW. Rajulun bakat min khasyatillah. Arwane atau makun rei. Tak bolo-bolo wa imatana. Nasa manu danigi pun Allah Ta'ala. Atau mitaugi ku pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengaji-ngaji wa macil-cil wa imatana. Moto masam pajak tangan ni milodau ku pun Allah Ta'ala. Tak bolo wa imatana. Masam pajak ngalpati yang minabaca. Dina pajak macolo wa imatana. InsyaAllah itulah orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat sininna yaitu ai matata tarietu masu ai pulutata puliko matata nasaba malad itu dani pun Allah taala itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na timba pun Allah taala mati tu ai matata dan luar biasa tanana si sallam nabi kong had. Ya. Kemudian selanjutnya rajulun tasaddaka bi yaminihi la ya'rafu bi simali. Arwani atau makun rai naruko masumbangi tangan kanana, dia nisangi tangan kirina. Arti naga, ya kong kata masumbang, dia jenang kena melo yacang. Betul-betul, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bapak bawa salian, dia nang kena melo pawe, maka dia, si kok sumbang aku misalnya dan sebagainya. Sinin na yaitu magalai masumbang, sampai-sampai ya mau keluargana, dia tu nisangi. Amo to marape na dia tu nisangi. Bunga Allah ta'ala bawa nisangi sumbangana. Yazillumuhu Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zill. Yaliti matu a cino-cinong daripada masar, riwatu de na gaga cino-cinong kecuali cino-cinong na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Sina sama bikong kan. Ni kapi. Di hadis yang lain akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nafasa kurbatan min kurabid dunia, nafasa Allah kurbatan min kurabil akhirah. Nigi-nigi tau magala lagaiwi susana sila suran na kolino. Inaloloin susa sila suran na angkani kasih bantu itu. Angkani kasih baliwi. Gangkana lena nasabari na tadde susana sila suran na. InsyaAllah nasa nabita. Nafasallah kurbatan min kurabil akhirah. Aja masih lang. De masih sana nasa nabita Muhammad SAW. De masih sama tu kepada mahsar. Pengalah ta'ala malingi a cino-cinongan gangkan na dek tona terasakan yang pala nama tanah suai. Ya. Salim. Jadi magalaki bantu sila surta. Magalaki patak dengi susana sila surta. Ajak tetambai mi masalah sila surta. Ya. Ya nasa nabi ta'ya. Nigi-nigi magala lagai susana sila surana. Dia juga akan mendapatkan naungan di pada masar bapak-bapak. Selanjutnya. Minggalak danir. Mudah-mudahan kemana muki korsala sidina.
Selanjutnya nas Nabi Muhammad SAW. Ya. Man asba'a ja'ian wa kasa'a riyanan wa awa musafiran a'asahullahu ahwal yaumal qiyamah. Nigi-nigi pandri to maliwasangnge gangkan na masso. Nigi-nigi malengi pakaian to de kasigaga pakaian na untuk na pake tutui auratna. Nigi-nigi magala banti to musafirre to malalengi na banti kasi na pinugi na pandrigi dan sebagainya. A'adzahullahu ahwalu yawmal qiyamah nasa nabita. InsyaAllah ya tahu nasa nabita Muhammad SAW ye. Ijagaiwi ku pungala ta'ala dena masesa matu ku pada masar. Nasa panditata dia juga akan mendapatkan naungan di pada masar. Kanjaan nusan. Mudah enggak kau kira ya. Maka laki mapanre. Maka laki bantu tempat dia. Maka laki bantu anak yatim misalnya bikin hadir. Termasuk itu mapanre ya ku pura ki masangki misalnya. Yeleng sila surata warra tu mapat di padie kasih. Mapan re di sana tu. Yeleng anak yatim warra misalnya kasih untuk nanre dan sebagainya. Mapan re di tu insyaallah. Ya, bahkan nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhsarun nasu yaumal qiyamah a'ra ma kanu qat wa ajwa ma kanu qat wa asma ma kanu qat. Nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati ko pada mahsar malojo-lojo mana tahu. Maka liwasa-wasanga mana tahu. Maka dakadakanga mana tahu. Tapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man kasa lillah kasallahu yaumal qiyamah nigi-nigi magala malingi pakai asila suranna nalik gilipa nalik gibajaju sulara gi penting aja na sulara-sulara seksi ye makanya-kanja ye na paki tutui auratna sila suranna yero nasabari alena nasabari na tutui sila suranna auratna nalik gibawa misalnya na paki masam pajang lipa lagi napake mas sempajang insyaallah nasa nabita kazahullahu yaumal qiyamah to makwe itu nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu imatu pakaian oko pada masar riwat tu dena gaga pakaian najik tawe wa man at'ama lillah at'amahu allahu yaumal qiyamah nigi-nigi magala panri to maliwasange nigi-nigi magala panri to padie magala panri anak yatime dan sebagainya magala ma panri na panri tawe si sallallahu alaihi wasallam kadir ata'amahullahu yawmal qiyamah naka nabita ipanri tu imatu ko pada masar riwatu makali wasawasangan natawi wa man saqa lillah saqallahu yawmal qiyamah nigi-nigi ma pinung nigi-nigi pinung itawe to madakai insyaallah ipinu tu imatu ko pada masar riwatu makadak-kadakangan natawi jadi mudah misalnya ima maki buat bepaye juga akan diberikan makan dan minuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya yeah. Sina sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah di pada mahsyar akan muncul syafaat Al-Qur'an. Ini terdakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Nasa Nabi ta baca aku rangi je, baca aku rangi. Nasa ba itu matu aku rangi, na tolok ko tu matu, na bantu ko tu matu kuasa murina fu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia gagal pada cilaka yuk salian. Ya kong kau tahu mati dan ini selangi mengaji. Ya aku dangi selesuraku, keluarga aku. Ya kau bisa mengaji guru kau. Ya maka dah terlambat. Aku matau aku. Aku memikirkan anakmu dan sebagainya. Guru kau mengaji. Nah sebab dia nak pada sesereng alih si salam Nabi kong hadir. Ya kong kaki mati dan ini selangi mengaji. La ilaha illallah. Guru kau mengaji. Ya, nasa Nabi te. Ikra'ul Quran. Pemegai baca ya kurangi nasa Nabi ta nasabayati yaum al-qiyamah syafi'an li ashabi. Yaitu korang imatu mencari syafati na tolok imatu rasimurina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang lain akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikra'u sahrawain. Pemegai baca surah Al-Baqarah sibawa surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah sibawa surah Al-Imran. Fa innahuma ya'tiyani ka'annahuma gamamatan. Yaitu matu surah Al-Baqarah nasa Nabi Tasubah sebab surah Al-Imran. Matu kasir murina pengalah ta'ala ko pada masar. Padi modeli na alungi. Munru ko yasi ta jagai ki gangkan na dia terasakan yang pelana matan nasoy. Au furqanin minat tayri safat. Atau padi modeli na nasa Nabi ta manu-manu'e. Na kampaka panina yasi na uluta munru. Gangkan na nalawa ki puli matan nasoy. Syafi'an ini. Na tolongi aku rangi matu ko pada masar si salam malabi kon kehadir na sa mangala ki biasa bacai gangkan na di tarasakan ipalana matan asoy
Di hadis yang lain nakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'ani yashfi'ani yaumal qiyamah." Aku range si bawa puasa nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat di pada mahsyar. Mabir syafaat matu kurang itu. Si bawa puasa nasa Nabi ta. Faqala as-siyam. Jadi hadis ini membuktikan maka diru matu amal ibadataku pada mahsyar mujassad. Ayasa mujassad engka bantu nangka modelena. Ya ko kulino de nerita pahala ta matu oko pada mahsyar irita ni pahala. Pakola siam nasa nebita. Mak bicari puasa tatu matu. Temanggalai ma puasa. Tanya puasa perlu bawa na jama. Mu puasa sunnah. Mi kata puasa sunnah na. Itu akan berbicara di depan Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nasa nebita Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, kada manatuhu ta'amu wa syarab. Eh puang, ini tu kasih atamu biasa kolino puang. Dia kasih namanre puang. Dena minu kasih pung na sabario mu na safa. Payashfi ni ya Allah. Alengi syafaat pung tolong kasih. Lagai kasih sepele ane. Pole susah-susah. Ku pada masar. Gangkana dia pun akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa tu. Wal Quran. Maku toro kurangi nasa nabita. Ya kulu. Mak bicara toy. Qala al Quran nasa nabita. Qala al Quran. Ya Rabbi. Eh puang. Kadamana tuhumun naum fil lail. Eh pengida tu kesihatanmu dia nama nasa tindro nakuan niwi nasa bayan nabaca puang. Ya Allah syafini ya Allah. Eh puang lagi kasih pertolongan lagi syafaat puang lagi kasih susah-susah nak kasih puang kau yelidan akhir ayah kan karena dia pun mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa si bak kurangi akan berbicara di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan memberikan syafaat pertolongan di pada masar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi cilaka patuidi, arogya patuidi si salam lebih kongke hadir. Ya kongka kikmati na deti sangi mengajau, dia naga pada rogrog yang ini. Ya, usahakan macak yang mengaji je. Amo macak cek demi. Amo biasa mengmanu, asana, mapatu-patu batu tak mengaji misalnya dan sebagainya. Dia lancar lah batu tak mengaji asal macak. Apa amo tu mengaji tahu ya kongka tu mengaji kasih. Mak bintu-bintu batinah mengaji, tapi kada salah, kada cocok, itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetap lalu ngamal itu. Yang penting dikagak ni, anami lupa salah, kurangi. Ya, jajah-jajah, usahakan baca, kurangi. Pamegi baca, kurangi, misalnya. Usahakan ilana tak sesuai. Tak baca, kurangi. Karena nasa nabita, dia akan memberikan perlindungan, memberikan syafaat nanti di pada masar nasa nabita Muhammad SAW. Sini nasa nabi kong hadir. Di pada mahsyar ya, Allah mempersiapkan kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oko pada mahsyar matu angka kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan untuk Rasulullah dengan para umat-umatnya yang beriman. Ya, apa luar biasa dakana tahu matu kepada mahsyar. Luar biasa dakana. Di samping matan nasweh. Kemudian ada riwayat mengatakan arba'ina sana kiaman arba'ina sana. Itati patojo matuku pada masar kurang lebih 40 tahun. Itana tahu gangkana liwa dakana si salam Nabi kong hadir. Ternyata Allah sudah mempersiapkan kolam haud di pada masar persiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk matinya. Naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudi. Yarukulaku matuku pada masar bainal makkati wal kudus. Lampi nairo, kolakuro, pada belana antara Makkah si bawa Palestina, Kudus, menurun lampi na. Ya, wa abiat minas salji, putih na waina, ma putih pina salju. Nasa Nabi ta ikut dalam masari. Wa ahla minal asali bil labani, cennin na waiku ma cenni pina madue, lolo susu. Ya, wal aniyatuhu, asana, cantik-cantik na. Mega pi nabi bintang-bintangnya kau yasih langit. Tapi nasa Nabi Muhammad SAW kuntu asuddun nas. Yermatu koro kolaku lo jagai tau eh. Dia yang sambara tu tamai lala kolaku. Lo lawe tau eh. Kuntu asuddun nas. Ulawe tau eh. Dia yang aja na tamai lala kolaku. Kama ya suddu rajulun. Min iblin nas. Pihaudihi.
Pada pada toha wate na tauwe, lawai olo koloe, lawai unte, serekom mangi aja na tama kolan na minuai. Makorna sana bitaro. Ulawai tauwe, ujagai tauwe, serekom mangi aja na tama minu lala kolaku. Kecuali na sana bita, kecuali wisang. Nah kada sahabat ya Rasulullah, ata'arifuna ya Rasulullah. Misa muki gamat ya Rasulullah, maturukus pada masar ya Rasulullah. Nakade Nabi Muhammad SAW, naam, tentu wisako. Min siyama, wisako nasaba angka tanra-tanramu matu tanreko pada masar. Aga tanrana nasa nabita, garral muhajjalaini min atharil wudu. Tanrata matu na tanre Nabi Muhammad SAW, yen itu bakas-bakas cahaya-cahaya yang memancar dalam tubuh kita, itu disebabkan oleh bakas-bakas wudu. InsyaAllah, tu menggalai makjinnya, macam haya mana mata kalian matur daripada masar. Ye naro nasa nabita, ye naro matu upake mita ko wisa tanrei ko makada yetongan na umma kue, na yeko angka tanrata, angka pancara cahayata na sebab bakas-bakas jeneta, na palabaki nabita minung ilala kolana, na ka nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saka minhu, niga minigi minung ilala kolaku, falam yasma'u abadan, de na nama dakka, de to na nama liwasa kupurai. Subhanallah. Kolan na nabita, tapi de na sembarangan tu minungi. Cilaka patau, na rekoan katau de nang kanagese wejenne ale na namate. Cilaka pasalian. Jadi surah mana keluarga ta? Ya kan keluarga ta de nama sampai ta surah. Dan hadisnya salang ini. Sinin na yang pun nabita pasti terjadi. Kehidupan dunia ini hanya sebentar, salang, tidak pernah ada minyak tutungi. Inilah yang akan terjadi. Nigi-nigi nasa nabita minungnya kolakwe lam yasmau abadan. Dena nama dakka, detona nama liwasan selama-lamanya. Subhanallah. Nah nigi-nigi dena minungnya. Nah luar biasa sesana bapak-bapak dan sekalian. Luar biasa sesana madakka toni, maliwasa toni, malojo-lojo toni. Pola si matan naswe macaya pola watak kalena. Inasui nasa panditata, nasa pangulut as-salman. Liwas sesana si selama-labikun hadir. Inilah model-model pada masar. Masih panjang perjalanannya wasalian, waktu yang tidak memungkinkan, insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan lagi bagaimana Allah menghisap, bagaimana Allah menimbang, dan bagaimana kita berjalan di siratal mustaqim sampai dalam surga atau neraka bapak-bapak sekalian. Saya rasa cukup untuk sementara, mudah-mudahan pertemuan

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Sosial News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tapanuli. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dan apa kabar Anda hari ini? Semoga saja sehat selalu dan tetap dengan segala rutinitas yang Anda jalani seperti biasa. Semoga saja akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan atau sudah Anda agendakan. Dan untuk Anda yang saat ini sudah bersiap-siap menuju ke tempat tugasnya, semoga saja telah teriring semangat di hati Anda. Ya, simpatisan sosial seperti biasa, Sosial News Lintas Daerah hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya, pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat budaya anti korupsi, KPK RI lakukan pendampingan dan evaluasi. Lembaga swadaya masyarakat koalisi akar rumput desak PLN Pinrang tertibkan kabel listrik di tengah kota. Remaja di Pinrang dikeroyok teman dipicu dendam saat main tembak-tembakan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan mengawali jumpa kita dalam program Susia News Lintas Daerah, seperti biasa, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pinrang meresmikan program Rumah Layak Huni Basnas atau RLHB tahun 2026. Peresmian dirangkaikan dengan penyerahan kunci kepada penerima manfaat di Desa Taporang, Kecamatan Batulapa, Kabupaten Pinrang pada Selasa 28 Juli kemarin. Turut hadir dalam acara tersebut Dandim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti, Ketua Basnas Pinrang Muhammad Tayeb, dan Ramil Batulapa, Kapten Infantri Muin, Camat Batulapa Muhammad Yusuf, Kades Taporang Ibrahim dan unsur Forkopimca, pemerintah desa, jajaran Basnas, TNI Polri dan warga setempat. Letkol Imam Subekti memberikan apresiasi tinggi terhadap program tersebut. Ia menyebut kegiatan bedah rumah ini sebagai cerminan budaya masyarakat. Kegiatan bedah rumah layak huni ini bagus sekali karena ini suatu cerminan dari budaya masyarakat, yakni budaya gotong royong sesuai dengan ajaran syariat Islam, saling bantu bagi yang lemah dan serba kekurangan. Ia pun menegaskan komitmen TNI untuk terus mengabdi kepada rakyat dan dari TNI berkomitmen bahwa TNI dari rakyat dan ada untuk rakyat. Pengerjaan rumah layak huni bisa selesai dalam 14 hari. Itu berkat gotong royong dalam masyarakat sangat kuat. Gotong royong membuat dana Basnas bisa dimaksimalkan. Dan itu juga menjadi kekuatan sehingga dana yang ada bisa dimaksimalkan. Karena anggaran yang dikeluarkan oleh Basnas itu 99% terdiri dari material. Sedangkan untuk tenaga, konsumsi beserta masyarakat yang bergotong royong itu betul-betul dimaksimalkan. Senada dengan Ketua Basnas Pinrang Haji Muhammad Tayyib menjelaskan bahwa di dalam RKAT untuk tahun 2026 ada 12 rumah siap dibangun, masing-masing satu rumah untuk satu kecamatan di Kabupaten Pinrang. Ada opsi rehabilitasi bagi rumah yang masih diperbaiki, ada juga yang cuma direhab sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau sekiranya tidak bisa rehab, sekalian dibongkar dan diperbaiki. Kriterianya yaitu warga yang rumahnya tidak layak huni, punya tanah untuk mendirikan rumah, dan harus dibuktikan dengan pajak. Syarat bukti pajak penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Karena jangan sampai rumah sudah jadi terus ada yang menggugat tanah yang ditempati mendirikan rumah tersebut. Dan ia pun berharap kepada keluarga yang mendapatkan rehab rumah layak huni, semoga ini menjadi berkah. Dan dirawat rumahnya dengan baik, digunakan dengan baik juga tentunya. Pemerintah Kabupaten Pinrang kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui rapat koordinasi program pemberantasan korupsi tahun 2026 serta tindak lanjut survei penilaian integritas atau SPI tahun 2025 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang pada Selasa 28 Juli kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Kasatgas Koordinasi dan Supervisi atau Korsup Wilayah 4 KPK RI Tri Budi Rohmanto beserta jajaran. Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Sekretaris Daerah di Calokerang, para kepala perangkat daerah serta sejumlah pihak terkait. Dalam sambutannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Korsup KPK RI yang dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya anti korupsi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas di Kabupaten Pinrang. Rapat koordinasi ini bukan sekedar agenda evaluasi, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah untuk menjalankan pemerintahan yang taat aturan, transparan, dan akuntabel demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan pemberantasan korupsi sebagai tanggung jawab bersama seluruh penyelenggara pemerintah, sehingga diperlukan penguatan sistem pencegahan yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya dua instrumen pencegahan yang dikembangkan KPK, yakni Survei Penilaian Integritas atau SPI dan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention. Hasil SPI tahun 2025 harus menjadi bahan evaluasi untuk menutup berbagai celah potensi korupsi, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta perizinan. Karena itu, Bupati Irwan menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memperkuat pengawasan internal, serta menjadikan rekomendasi dan hasil evaluasi KPK sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan menutup sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, khususnya tim SPI dan MCSP, atas pendampingan, arahan, dan evaluasi yang terus diberikan kepada pemerintah Kabupaten Pindrang. Sinergi antara pemerintah Kabupaten Pindrang dan KPK menjadi modal penting dalam memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Saudara, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Koalisi Akar Rumput atau KOAR mendesak Perusahaan Listrik Negara atau PLN Cabang Pindrang menertibkan kabel listrik yang berada dalam Kota Pindrang. Koordinator LSM KOAR Jasmir Elaintang mengatakan kabel-kabel listrik yang tidak tertata rapi itu membuat estetika kota terlihat semrawut. Dan kondisi kabel ini tidak mencerminkan berseri sesuai dengan moto Kota Pindrang. Moto Pindrang berseri, yakni bersih, sehat, elok, rapi, dan indah, dicanamkan sejak masa penataan wilayah perkotaan dan otonom daerah tingkat tua pada Orde Baru sekitar tahun 1980 dan 1990-an. Makna semboyan bersih, yakni lingkungan bebas dari sampah, sehat, yakni kondisi masyarakat yang ditunjang dengan kebersihan, kemudian elok, penampakan daerah yang sedap dipandang, rapi, penataan tata ruang yang teratur dan indah atau estetika wilayah yang asri. Kondisi kabel seperti ini juga berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya pengendara, karena tidak menutup kemungkinan kendaraan berukuran besar tersangkut di kabel yang terlalu rendah. Makanya, KOAR mendesak pihak PLN menertibkan kabel-kabel yang tidak beraturan dan berpotensi membahayakan masyarakat. Seharusnya, PLN tidak hanya mengejar pembayaran listrik dari pelanggan, tetapi juga memberikan penataan kota yang baik.

Masih dari Kabupaten Pinrang, saudara, seorang remaja berinisial MS 13 tahun di Kabupaten Pinrang menjadi korban pengeroyokan oleh 3 orang temannya. Kasus pengeroyokan dipicu pelaku yang mengklaim pernah menjadi sasaran tembak-tembakan bambu yang dilakukan korban sehingga berujung aksi balas dendam. Kanit PPA Polres Pinrang Ibda Dewa Barata memaparkan bahwa pengeroyokan terhadap korban terjadi di Jalan Tondro Sadang, Kelurahan Tiroang pada Sabtu 11 Juli lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat korban bermain di masjid usai sholat maghrib. Dan berselang beberapa saat, datang pihak terlapor memanggil korban kemudian diajak ke depan masjid. Setibanya di depan masjid, korban diduga langsung menjadi sasaran pengeroyokan oleh 3 anak secara bergantian. Akibat kejadian tersebut, korban sempat menjalani perawatan medis. Dewa menyebut terdapat 3 anak yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ketiganya masing-masing berusia 10 tahun, 13 tahun, dan 14 tahun. Bentuk kekerasan yang dialami korban berupa pukulan dan tendangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik telah meminta keterangan korban, pelapor, dan sejumlah saksi hingga para terlapor. Karena seluruh pihak yang terlibat masih berstatus anak, proses pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan orang tua masing-masing. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan pemicu kejadian awal dari permainan tembak-tembakan bambu menggunakan peluru kertas. Salah seorang terlapor merasa terkena tembakan korban sehingga diduga memicu aksi balas dendam. Dan saat ini penyidik masih menangani perkara tersebut pada tahap penyelidikan. Polisi juga berencana menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
11: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Suca FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.suciafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Baharudin, dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya, saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa Polda Sulsel bongkar dugaan TPPO di Sidrap. Tiga anak diduga dipaksa jadi pelaku penipuan online. Saudara, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring atau online scam di Kabupaten Sidrap. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 11 korban, terdiri atas 3 anak di bawah umur dan 8 pria dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dijerat utang, lalu dipaksa bekerja, melakukan penipuan melalui media sosial. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel Kombes Polisi Osva mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima informasi masyarakat melalui dugaan eksploitasi terhadap anak dan orang dewasa di Desa Padang Loang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Penyelidikan dilakukan pada Kamis 23 Juli lalu sekitar pukul 17.00 WITA. Dari hasil pendalaman, polisi menemukan sebuah lokasi yang diduga dijadikan tempat penampungan sekaligus tempat bekerja para korban. Dan pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WITA, tim yang dipimpin Ibda Dani Matile melakukan penggerebekan. Dan akhirnya petugas menemukan 11 orang yang sedang beristirahat setelah diduga menjalankan aktivitas penipuan secara daring. Seluruh korban ditemukan tinggal di sebuah pondok gazebo yang juga difungsikan sebagai tempat bekerja. Mereka kemudian diamankan bersama sejumlah barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di posko sementara Satgas TPPO. Dari 11 korban yang diamankan, 3 diantaranya merupakan anak berusia 14 hingga 16 tahun. Sementara 8 korban dewasa berasal dari berbagai daerah, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Polisi juga menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga Desa Padang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban kemudian ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan. Selain mengamankan para korban, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, 14 unit telepon genggam berbagai tipe, 1 timbangan digital, 1 karpet alas tidur, dan 1 unit kipas angin. Dan kasus ini ditangani berdasarkan laporan polisi tertanggal 24 Juli. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Makassar. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa mantan wali Kota Parepare dipanggil polisi terkait dugaan korupsi. Saudara, mantan wali Kota Parepare yang kini menjabat anggota DPR RI Taufan Pawe dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi berkaitan dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan perumahan DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan sudah dijadwalkan atau pemeriksaan tanggal 30 Juli untuk pemeriksaan anggota DPR RI Bapak Taufan Pawe. Sejauh ini, sejumlah saksi maupun saksi ahli telah diperiksa penyidik berkaitan dengan perkara tersebut. Kendati demikian, dalam kasus ini belum ada penetapan tersangka dan penyidik masih melakukan pendalaman atas perkara tersebut. Tetapi, bila hasil pemeriksaan nanti ditemukan adanya bukti kuat, maka tidak menutup kemungkinan ada penetapan tersangka. Dalam perkara ini, penyidik tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan bekerja secara profesional guna mengungkap secara jelas struktur perkaranya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Parepare sejak tahun 2021 hingga Mei 2025, jumlah kerugian mencapai 4 miliar rupiah lebih. Selain itu, tunjangan perumahan anggota DPRD Parepare sejak periode 2021 hingga Mei 2025 mengalami kenaikan 2 kali lipat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri. Kenaikan tunjangan itu karena lahirnya Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 43 Tahun 2020 yang dibuat Taufan Pawe di masa pemerintahannya. Kenaikan anggaran tunjangan ini semula 4 juta menjadi 8 juta rupiah untuk setiap anggota DPRD Kota Parepare. Dan dikonfirmasi terpisah, Taufan Pawe melalui keterangan resminya menyampaikan, sebagai warga negara yang baik sekaligus pejabat publik, dirinya sangat menghormati ranah penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan maka itu, ia memastikan akan menghadiri dan sangat berkeinginan untuk memberikan keterangan kepada kepolisian Resort Kota Parepare. Sebagai anggota DPR RI aktif, terdapat mekanisme dan tata tertib konstitusional yang harus dipenuhi. Kehadiran anggota legislatif tingkat pusat dalam tahapan penyidikan wajib melalui persetujuan tertulis dari pimpinan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa surat permohonan permintaan keterangan yang dilayangkan oleh Polres Parepare melalui mekanisme ke DPR RI telah diterima oleh pihak sekretariat. Dan terkait surat permintaan keterangan tersebut, selain belum mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI, saat ini ia juga sedang menjalani ibadah umrah. Dan mungkin setelah ada izin tertulis dari Ketua DPR RI, maka akan segera berkonsultasi dengan pihak penyidik Polres Parepare untuk penyesuaian jadwal. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Selamat beraktivitas untuk Anda yang memulai segala rutinitasnya di hari ini. Dan semoga saja sesuai dengan apa yang sudah Anda agendakan. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.